Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, keruanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengjian Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

diberi kesempatan. Biar Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami juga boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Hari ini kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebelum pembacaan firman Tuhan pada ini, berbagai yang mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan suara yang dikasih Tuhan, tiga hal yang utama di dalam ajaran Yahudi adalah memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiga hal itulah yang menjadi pokok pembahasan saat Yesus pertama kali berkhotbah di bukit. Tampaknya pengajaran tentang doa mendapat perhatian secara khusus dari Yesus, sehingga sering dijadikan topik pembahasan. Setelah Yesus mengajarkan agar umat Allah tidak berdoa seperti orang munafik, lalu ia mengajarkan doa yang sangat fenomenal, yaitu doa Bapa Kami. Di akhir khotbahnya di bukit, Yesus kembali membahas topik tentang doa. Penekanan ajaran tentang doa tentulah bersifat penting di mata Yesus dan haruslah dijadikan hal yang terpenting di dalam kelangsungan hidup umat manusia. Beberapa pengulangan tentang pengajaran doa dimaksudkan agar umat Tuhan memahami betapa pentingnya berdoa dan bagaimana seharusnya berdoa. Doa bagi orang Yahudi sudah menjadi kebiasaan dan bersifat lazim, tetapi pengajaran Yesus perihal berdoa menunjukkan perlunya pemahaman yang benar tentang doa. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7 ini ada tiga aspek yang terkait yang perlu untuk kita ketahui di dalam hal berdoa. Apakah ketiga aspek doa yang diajarkan oleh Yesus itu? Aspek yang pertama yaitu meminta. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapa dan kita adalah anak-anak-Nya. Seorang anak sepatutnya bergantung kepada Bapanya. Di dalam keberadaannya sebagai anak, ia memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan sesuatu dari Bapaknya. Didasarkan hal inilah, Yesus memerintahkan kita untuk menggunakan hak meminta kepada Bapa di surga melalui doa. Meminta kepada Bapa di surga harus didasari prinsip meminta secara benar. Yang pertama itu meminta kepada Allah sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Orang yang merasa mampu tidak akan mau untuk meminta kepada siapapun. Ia lebih bersandar kepada kemampuannya dirinya daripada meminta pertolongan kepada orang lain. Allah ingin kita secara pribadi meminta kepada-Nya. Memang Allah Maha Tahu, sehingga Ia sudah tahu apa yang akan kita butuhkan. Namun Allah yang Maha Tahu itu menginginkan kita sendiri datang untuk meminta kepada-Nya. Karena bagi yang tidak meminta di dalam doa, tidak akan diberikan kepada-Nya. Kedua, meminta kepada Allah untuk mendapatkan harapan yang lebih baik. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk dan bersifat jahat kepada umat-Nya. Perbandingan yang dibuat oleh Yesus tentang pemberian seorang bapa dunia kepada anak-anak-Nya di dalam ayat 9 hingga ayat 11.

kayak menegaskan prinsip. Logisnya kalau Bapak di dunia memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapak yang di surga. Perbandingan antara batu dan roti tampaknya memiliki bentuk yang kelihatannya ada kemiripan, tetapi tentunya sangat berbeda. Batu kapur yang banyak dijumpai di pantai memiliki bentuk dan warna yang sama dengan roti. Namun tidak akan mungkin seorang bapa memberitahu kepada anaknya, karena pada dasarnya seorang bapa memiliki kemampuan untuk memastikan apa yang seharusnya diberikan kepada anaknya dan apa yang tidak boleh diberikan. Seorang bapa juga tidak akan memberi ular kepada anak yang meminta ikan. Terlebih bagi seorang ayah Yahudi, tentulah yang mengetahui bahwa hukum Taurat memberi larangan untuk memakan binatang air yang tidak bersirip dan tidak bersisik, karena hal tersebut dianggap menjijikan. Lalu kesimpulan perihal prinsip meminta dikunci oleh Yesus dengan pernyataan, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Yang ketiga, meminta haruslah selaras dengan kehendak Allah dan waktunya Allah. Yesus mengajarkan agar permintaan kita seturut dengan kehendak Bapa. Jangan memaksa Tuhan, karena Ia tahu kapan dan apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Seringkali kita meminta kepada Allah bukan seturut dengan kehendaknya, melainkan seturut dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan atas kita baik adanya, sebab Ia tidak pernah memberi yang buruk pada anak-anaknya. Jawaban doa selalu didasari seturut dengan kehendak dan waktu Allah. Bukankah segala sesuatu ada waktunya, dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Ada dua kata Yunani yang terjemahkan dengan kata meminta, yaitu aiteo dan deomai. Kata aiteo menegaskan suatu tindakan meminta yang didasari oleh hak dalam meminta. Sedangkan kata deomai secara hurufiah menegaskan kebutuhan konkret yang diminta kepada Tuhan. Di dalam ayat ini kata meminta diterjemahkan dari kata kerja Yunani, yaitu aiteite. Kata dasarnya adalah aiteo yang menegaskan bahwa permintaan kita kepada Allah adalah hak yang menjadi milik kita. Kalau itu hak, kita wajib mendapatkannya dan Allah pun berkewajiban untuk memberikannya. Namun hak meminta itu haruslah didasari oleh faktor yang bersifat kebutuhan, bukan semata keinginan. Seorang bapak pastilah akan memberi apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Tetapi semua keinginan sang anak belum tentu dikabulkan, terlebih bila keinginan kita tidak sesuai dengan kehendaknya dan tidak pula mendatangkan kebaikan bagi anaknya. Dengan suara ini kasih Tuhan, aspek yang ketiga di dalam aspek berdoa yang diajarkan oleh Yesus ini yaitu mencari. Secara gramatikal, kata mencari berbentuk tense atau kala kini aktif dengan modus imperatif atau berupa suatu perintah. Bentuknya adalah kata kerja Yunani, yaitu zeteite, yang asal katanya adalah zeteo, yang berarti mencari, menunggu, memeriksa, menanyakan atau berusaha. Beberapa prinsip di dalam mencari haruslah kita pahami secara sama perihal maknanya. Pertama, mencari berarti bertindak. Di dalam aspek meminta menunjuk pada sikap berdiam diri untuk meminta apa yang kita butuhkan. Namun dalam aspek mencari menunjuk pada sikap bertindak diri untuk mencari apa yang kita butuhkan. Mempertegas akan prinsip ini, Rasul Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam mati. Intinya Bapa di surga mendidik setiap anaknya untuk juga mencari, bukan semata meminta. Memang Allah sanggup memberikan makanan dan minuman dari surga tanpa kita harus mencarinya. Bukankah hal itu diperbuatnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Namun peristiwa bangsa Israel adalah kasus khusus, bukan pola yang menjadi ketetapan Tuhan atas umatnya.
Kita harus bekerja untuk mendapatkan uang sehingga mampu mencukupkan kebutuhan pribadi. Dan Yesus memberi jaminan bagi siapa yang mencari akan mendapatkan. Bagi yang bekerja, ia layak mendapatkan upah. Upah yang didapatkan dari bekerja dapat dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman. Prinsip mencari juga telah diingatkan oleh Rasul Paulus, di mana ia secara belak-belakan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kedua, mencari berarti berhikmat, bukan asal cari. Tuhan memberi kita akal budi untuk menemukan strategi dan metode praktis dalam pencarian akan sesuatu yang seturut dengan kehendak-Nya. Bahkan Allah juga berjanji untuk memberi bagi setiap umat-Nya yang kekurangan. Hikmat bila datanglah untuk meminta kepada-Nya. Konon ada seorang pemuda yang sibuk mencari uangnya yang hilang. Beberapa orang empati dan datang membantu untuk mencari uangnya yang hilang. Karena lama yang dicari belum juga ditemukan, salah seorang yang ikut mencari bertanya kepadanya, apakah uangmu memang hilang di sekitar sini? Tanpa merasa bersalah, pemuda itu menjawab, sebenarnya hilangnya tidak di sini, melainkan di ujung sana. Dengan penuh keheranan, mereka yang ikut membantu spontan bertanya, kenapa Anda mencarinya di sini? Lalu jawabnya, habis di sini terang. Sampai kapanpun uang yang hilang itu tidak akan pernah ditemukan karena mencari di tempat yang salah. Tuhan tidak menginginkan kita sekedar mencari, tapi mencari secara tepat dan berhikmat. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, aspek yang ketiga yang diajarkan oleh Yesus tentang berdoa ini, yaitu aspek mengetuk. Hal yang lazim bagi orang Yahudi adalah mengetuk pintu terlebih dahulu bila hendak masuk ke dalam rumah. Memang demikianlah aturan mainnya. Tampaknya Yesus juga hendak memberi penegasan, bila rumah di dunia saja diketuk terlebih dahulu, sepatutnya bila kita datang ke rumah Bapa di surga pun hendaklah demikian. Beberapa prinsip mengetuk yang dimasukkan di dalam hal ini adalah, yang pertama yaitu mengetuk butuh kesabaran. Pernahkah Anda bertamu ke sebuah rumah yang megah dan luas bangunannya? Tentu Anda harus mengetuk dengan keras dan butuh kesabaran agar pintu dibukakan. Terlebih bila si pemilik rumah sedang berada di bagian belakang. Kalau Anda tidak sabar, mungkin Anda akan segera pulang. Padahal sang pemilik rumah sedang berjalan untuk membukakan pintu rumahnya. Terkadang Allah menguji kesetiaan kita di dalam hal mengetuk pintu surga. Bukan Allah tidak mendengar suara ketukan itu, melainkan hendak membukakannya bagi Anda. Oleh karena itu, kesabaran Anda dalam menengatlah menentukan pintu surga terbuka. Kedua, mengetuk bukan tindakan yang hanya satu kali, tetapi berkali-kali atau terus-menerus. Adakah di antara kita mengetuk pintu sebuah rumah hanya cukup satu ketukan? Tentu tidak, bukan. Bagaimana bila pintu surga belum terbuka, masihkah sudi untuk mengetuknya berkali-kali? Kita harus menyadari bahwa Allah mendengar setiap ketukan kita. Karena Ia bukan Allah yang tuli, tetapi Allah yang mendengar setiap doa umat-Nya. Memang kebanyakan manusia sulit untuk mendengar bila banyak orang serempak berbicara kepadanya. Namun, tidaklah demikian dengan Bapa kita di surga. Sebanyak apapun anak-anak-Nya mengetuk pintu surga, akan masihkah Anda mau mencoba untuk mengetuk? Kata perintah meminta, mencari, dan mengetuk di dalam ayat ini adalah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Bukan semata dilaksanakan satu kali saja. Misalkan bila ada perintah seperti ini, pakailah baju itu. Tentu berbeda dengan perintah, pakailah selalu baju itu. Perintah pertama cukup hanya untuk satu kali memakai baju yang diperintahkan. Tetapi perintah yang kedua, haruslah senantiasa memakai baju yang dimaksudkan. Meminta, mencari, dan mengetuk harus dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Bila tiga aspek ini dilaksanakan, niscaya doa kita pastilah dikabulkan oleh Bapa di surga.
Berangkat suara inah yang dikasih Tuhan, hendaklah apa yang

Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita tentang berdoa, bolehlah kita mulai melakukannya hari ini. Bahkan seterusnya, ketika kita berdoa, hendaklah kita juga terus mengingat kita untuk terus meminta, mencari, dan mengetuk. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh mengingatkan setiap diri kita untuk kita tetap terus berdoa tiada henti kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkannya, Tuhan. Biarlah kami juga diajar untuk terus berdoa kepada-Mu, Tuhan. Kami boleh terus meminta, mencari, dan mengetuk. Tuhan, ingatkan setiap diri kami agar kami terus berjalan bersama-Mu, ya Tuhan. Dimana terus Tuhan

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dalam format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokdonya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita hari ini bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokdonya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang mengalami sakit pinggang, Tuhan yang boleh sembuhkan sakit yang dirasakan di pinggangnya, boleh kembali dipulihkan, Tuhan tolong, dan Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada Ibu Iin. Untuk Ibu Eti di Arjuna, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan dari sakit yang dirasakan, dan kami juga tetap terus berdoa untuk kenyamanan Shirley di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menyertai untuk pemulihan untuk Ibu Eti, dan pekerjaan dari Shirley boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan yang juga boleh terus memimpin di dalam proses pengobatan katarak ini boleh berjalan dengan baik, dan sakit otot juga boleh disembuhkan. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan dari hari ke hari semakin baik, memberikan kesembuhan, pemulihan kepada Ibu Meliana. Dan berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya, Tuhan yang menyertai studi. Anak Revalina boleh berjalan dengan baik, dan pekerjaan suami kami juga menyerahkan untuk keluarga Ibu Meliana. Berdoa juga untuk Ibu Pak Krisin di Giger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan anaknya yang mengalami cerebral palsy, kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan. Terus kepada Bapak Kesin untuk kesembuhan pasca stroke, dan kepada anaknya Joachim Sin yang mengalami cerebral palsy, kiranya Tuhan yang terus memulihkan, memberikan yang terbaik untuk Bapak Kesin serta dengan anaknya. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan ini boleh berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi dan ekonomi, ya Tuhan. Untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi, kami tetap terus mendoakan untuk perekonomian keluarga ini boleh berjalan dengan baik, dan juga Tuhan juga mengertai di setiap kebutuhan yang diperlukan. Berdoa juga untuk anak William dan Michelle di dalam pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh menyertai dan memberikan yang terbaik untuk Liam dan Michelin, ya Tuhan. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami tak berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Sharon, biar Tuhan yang menyertai untuk adaptasi untuk pekerjaan yang baru. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan pada Sharon, dan untuk Sherlyn di dalam studinya, Tuhan juga yang menyertai, biarlah Sherlyn juga boleh melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswi untuk boleh studi dengan baik, ya Tuhan. Pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan mencoba menyerahkan, Tuhan boleh yang menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Beth, dan Alex. Kami berdoa kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang boleh terus menyertai di setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menyertai dan mereka juga boleh bekerja dengan baik, ya Tuhan. Untuk Alex yang belum mencari, yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyertai, memberikan pekerjaan yang baik. Pasangan hidup untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Albert, dan Alex, kami juga mau menyerahkan kepadamu, biar Tuhan juga yang menyertai setiap pasangan.

Gumulannya yang Bapak Adi, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati, Tuhan juga yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga untuk hari ini yang berulang tahun Ibu Yeni Dirahayu dan Bapak Rahar jadi jalan musang. Ucap syukur boleh Engkau tambahkan kembali umurnya 1 tahun, Tuhan yang boleh menyertai sepanjang kehidupannya dan memberkati. Biarlah sukacita di hari ulang tahun ini Tuhan juga berikan pada Ibu Yeni dan Bapak Raja. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirim pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung.

di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Buat SIM harian yang di Kota Bandung, kalian bisa datang ke beberapa tempat. Pendaftarannya buat yang diadakan oleh Polrestabes Bandung itu Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada 2 gerai yang selalu ada setiap hari di situ aja ya, gak pernah pindah-pindah. Itu ada gerai SIM The Botanica Mall, lantai LG OE01. Dan satunya lagi di gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur, nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di 10 Avenue dan juga di ITC Kebon Kelapa. Selasa besok ada di Rest Area 78, yaitu Kiara Arta Park dan juga Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Rabu itu ada di ITC Kebon Kelapa dan satunya lagi di 10 Avenue lagi. Nah, buat yang di Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Miko Mall, besok di Super Indo Ujung Berung, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat Kabupaten Bandung, hari ini di hari Senin ada di Tematik Mall Majalaya dan Geria Grand Cinunuk Cileunyi, besok ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka, hari Rabu ada di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di Jogja Lembang KBB, dan hari Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat. Yeah.

Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa temenin kalian di hari Senin pertama di bulan Agustus. Semoga bulan Agustus ini bisa berjalan dengan baik ya. Kita sudah menjalani 7 bulan, masuk ke bulan ke-8. Berarti setengah tahun 2026, lebih 1 bulan itu sudah kita lalui. Dan semoga untuk setengah tahun ini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan juga untuk bekal kita di masa depan. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini tentang peringatan apa aja nih yang diperingati di hari ini, kemarin atau besok, aku bakal bagiin dulu informasi-informasi terkini. Sebenarnya kalau yang ini gak terlalu terkini juga, tapi cukup mencengangkan. Kalau di masa sekarang mungkin ada yang lagi gemar-gemarnya beli saham, atau ada yang lagi gemar-gemarnya udahlah sahamnya dijual aja soalnya anjlok banget. Ada yang lagi gemar beli emas buat investasi. Tapi ada juga nih yang beli rumput Piala Dunia seharga 8 juta rupiah. Prioritas hidup memang beda-beda ya guys ya. FIFA berhasil menjual habis seluruh stok potongan rumput lapangan final Piala Dunia setelah dipasarkan melalui platform resmi FIFA. Nah katanya dijualnya itu sekitar 450 USD kalau asumsi kursnya 17.894 per dolar Amerika Serikat, maka si sepotong rumput itu tuh harganya 8.050.000. Melalui toko resminya, FIFA menyebutkan setiap potongan rumput dikemas dalam akrilik premium lengkap dengan media penyimpanan USB sebagai souvenir koleksi. Nah, menurut FIFA dalam deskripsi produknya di website store.fifa.com ditulis bahwa milikilah bagian asli dari sejarah sepak bola dengan potongan autentik lapangan final Piala Dunia FIFA 2026 yang diawetkan secara permanen dalam akrilik premium dengan souvenir USB. Kalian mau beli gak guys 8 juta rupiah? Setiap produk berisi fragmen asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 dan dilengkapi dengan lapisan authenticity film. Produk ini juga dikemas dalam kotak premium yang ditujukan bagi kolektor, penggemar, maupun pencinta sepak bola. Di dunia yang ekonominya kayak sekarang, masih ada aja yang beli sepotong rumput dengan harga 8 juta rupiah ya saudara-saudara.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep ey, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin.

0: bisa deposito ge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Iya, pendengar masih di program Trending Topic Morning dan aku akan bagikan informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari dunia permusikan. Nih, konsernya Bruno Mars di Wembley Stadium London menjual kategori tiket namanya No View Audio Only dan harganya itu 58,35 pound sterling, sekitar 1,4 juta rupiah lah. Terus katanya tiket ini tuh dipasarkan melalui Ticketmaster. Nah, kursi pada kategori itu berada di belakang panggung. Pemegang tiket seperti judulnya gak akan bisa lihat pertunjukan sama sekali, tapi bisa mendengar konser secara langsung. Luar biasa ya cari uangnya ya. Penjualan kategori ini pun memicu perdebatan. Sebagian kalangan menilainya sebagai opsi terjangkau untuk tetap menghadiri konser, tapi sebagian lagi mempersoalkan penjualan kursi tanpa pandangan ke panggung. Ya udahlah. Tapi ya gimana pun juga, katanya The Romantic Tour dari Bruno Mars ini adalah penampilan terakhir Bruno Mars di Wembley pada 28 Juli yang lalu, dan itu menutup rangkaian 6 malam bertajuk The Romantic Tour. Kalau misalnya kalian nih penyanyi kesayangan kalian, penyanyi favorit kalian, terus konser, terus udah gitu konsernya ada yang kategori tadi No View Audio Only, apakah kalian bakal membeli tiket konser itu atau ya udah mendingan nonton di IG aja cuplikan-cuplikannya karena lebih kelihatan gitu ya si orangnya, si penyanyinya, atau karena saking sukanya, saking ya tergila-gilanya dengan penyanyi itu, jadi kalian bakal tetap akan hadir di konser tersebut dan ya udah gitu dengerin audionya aja. Ayo, kalau kalian bakal pilih yang mana nih?

Oke pendengar, dan ini adalah berita terakhir untuk edisi 3 Agustus 2026 ya. Berita terakhir datang dari berita duka. Pendaki asal Nepal Nirmal Purja meninggal dunia bersama 9 anggota rombongannya setelah tertimbun longsoran salju di Broad Peak, Pakistan pada Kamis 30 Juli yang lalu. Konfirmasi ini disampaikan perusahaan ekspedisi miliknya Elite Expert 2 hari kemudian. Purja itu memang dikenal luas setelah menuntaskan pendakian seluruh 14 gunung tertinggi di dunia dalam 189 hari di tahun 2019. Dia memangkas rekor sebelumnya yang bertahan 7 tahun 310 hari. Elite Expert menyebut dunia telah kehilangan salah satu pendaki terbesar sepanjang sejarah. Dan katanya dia tuh sudah 52 kali mencapai puncak gunung tertinggi di dunia serta memegang 18 rekor dunia Guinness. Nah, Nirmal Purja ini tuh akrab disapa Nimsdai. Dia adalah pendaki asal Nepal yang lahir tahun 1983. Dia 52 kali berdiri di puncak gunung 8000 meter. 11 gunung tertinggi di dunia yang seluruhnya berada di Himalaya dan Karakoram itu sudah pendaki. Ke-14 gunung itu punya satu titik yang sama mematikannya, disebut dead zone. Di atas 8000 meter, kadar oksigen hanya sepertiga dibandingkan permukaan laut dan hampir semua pendaki wajib membawa tabung oksigen masing-masing. Yang paling mematikan adalah Annapurna. Sekitar 559 orang berhasil mencapai puncaknya, sementara 75 orang. Artinya, untuk setiap 7 orang yang berhasil, ada 1 orang yang tidak pernah pulang. Gunung Annapurna inilah yang dia pilih sebagai titik awal. Pada tahun 2019, dia berencana mendaki seluruh 14 gunung tersebut dalam 1 tahun dan menamainya Project Possible. Padahal, rekor tercepat saat itu butuh 310 hari. Dan untuk membiayainya, dia menggadaikan ulang rumahnya sendiri sekitar 1,1 miliar rupiah. Dia juga mengundurkan diri setelah 16 tahun di militer, melepas hak pensiun pasukan khusus senilai sekitar 10 miliar rupiah. Dan dia berhasil menuntaskan misi tersebut hanya dalam 189 hari. Dari Annapurna pada bulan April hingga Shishapakma pada Oktober 2019. Rekor 8 tahun itu dia pangkas menjadi 6 bulan aja dan perjalanannya direkam menjadi dokumenter Netflix 14 Peaks Nothing is Impossible. Dia juga enggak berhenti sampai di situ. Antara 2022 dan 2024 dia mengulang seluruh 14 tanpa tabung oksigen sama sekali. Sepanjang hidupnya dia 24 kali mencapai puncak 8000 meter tanpa oksigen, terbanyak yang pernah dicapai oleh manusia. Pada tahun 2025 dia memulai misi barunya, yaitu dia pengen mendaki seluruh 14 gunung tertinggi di dunia dan 7 puncak tertinggi tiap benua. Masing-masing pengen 3 kali. Belum ada satupun manusia yang

pernah menyelesaikannya. Pada 30 Juli 2026, di tengah misi itu, longsoran salju menerjang rombongan 10 pendaki yang dia pimpin di Broad Peak, Pakistan. Pada 1 Agustus 2026, perusahaan ekspedisinya menyatakan Purja dan seluruh anggota rombongannya meninggal dalam kejadian tersebut. Ternyata dari kisah ini kita tahu ya, bahwa batas itu ada untuk dilewati.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.
3: Yeah. Boom. I got you, baby.

Trending Topic Morning Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini di tanggal 3 Agustus 2026 itu diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia. Kayaknya agak aneh ya, semangka harus dirayakan secara internasional, tapi beneran ada loh 3 Agustus ini. Ya, bagi sebagian orang mungkin buah semangka itu adalah buah yang terlalu banyak airnya. Tapi bagi sebagian orang, apalagi di negara-negara yang punya musim panas, buah semangka adalah salah satu buah yang mereka gemari ketika musim panas, karena memberikan kesegaran yang hakiki. Dan tentu saja yang namanya buah pasti punya manfaat bagi tubuh kita ya. Jadi gak heran kalau semangka, si buah berair ini, mendapatkan hari tersendiri yang diperingati setiap tahun. Okay, jadi mengutip dari The Dictionary of American Food and Drink karya John Mar-

dia nih, kata semangka itu berasal dari kamus bahasa Inggris tahun 1615. Watermelon. Buah semangka diketahui punya kulit luar warna hijau tua dengan garis-garis atau bintik-bintik kuningnya, itu mah ada tahu lah ya. Meskipun umumnya dikenal sebagai jenis melon, tapi semangka bukan tergolong dalam genus Cucumis. Di negara Amerika Serikat ada lebih dari 300 varietas semangka yang punya berbagai bentuk dan ukuran serta warna merah hingga putih. Nanti aku bakal bahas tentang semangka-semangka yang unik ya. Tapi kalau kita lihat, budidaya semangka tuh udah dilakukan sejak 2000 sebelum Masehi dan pertama kali dipanen sekitar 5000 tahun yang lalu di Mesir. Selain lukisan semangka pada prasasti Mesir kuno, jejak dan bijinya bahkan ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 dan makam Raja Tutankhamun. Dulu, benih semangka itu diperdagangkan di Gunung Kalahari, Afrika, karena menjadi salah satu sumber mata air selama musim panas. Sejak saat itulah menyebar ke negara-negara Mediterania dan bagian Eropa lainnya sampai akhirnya ke Tiongkok dan masuklah ke Asia. Jadi di tanggal 3 Agustus ini dunia merayakan dan menghargai kelezatan dan kesejukan dari si semangka ini. Tapi ternyata selain menjadi lambang kesegaran, semangka juga menjadi lambang keceriaan di musim panas. Kalau kalian suka nontonin film-film kartun di Jepang, nah kayaknya tuh anak-anak di dalam film kartun itu tuh sangat happy kalau ketemu semangka di musim panas ya. Dan katanya ketika perayaan ini tiba, masyarakat dari berbagai belahan dunia bersatu buat menikmati manfaat dan kenikmatan dari buah merah merona ini. Tapi gak cuma merah sih, ada yang kuning, ada yang putih juga warnanya ya. Cuman yang pasti di tengah Bandung yang akhir-akhir ini panas juga, kayaknya konsumsi semangka itu memang pilihan yang tepat. Apalagi kalau semangkanya udah dimasukin ke dalam lemari es dulu. Atau kalian mau nyobain hacks terbaru dari buah semangka ini, udah nyobain belum hacksnya? Jadi si buah semangka ini tuh dibelah menjadi dua, terus udah gitu si belahan ini tuh dimasukin ke dalam apa namanya, masih sama cangkangnya tapi ya, dimasukin ke dalam freezer, tunggu sampai semangkanya membeku. Ketika membeku, kalian boleh kerok semangkanya, ditambahin susu, dan katanya itu tuh bisa berubah menjadi es krim rasa semangka, dan sudah dibuktikan oleh beberapa content creator dan menjadi viral, dan katanya enak banget. Aku sendiri sih belum ya, siapa tahu kalian sudah mencobanya ya, karena Bandung lagi panas-panasnya. Nah ternyata asal mula hari semangka sedunia itu pertama kali diperingati tahun 2008 untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengkonsumsi si semangka ini nih, apalagi di musim panas. Buah semangka Citrullus lanatus ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sudah lama, diperkirakan ya tadi dibudidayakan sejak lebih dari 4000 tahun lalu di daerah Afrika tropis. Popularitas semangka menyebar melintasi peradaban kuno, termasuk Mesir kuno, Tiongkok, dan Romawi. Romawi bahkan membawa semangka ke Eropa, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan lewat perjalanan penjelajahan serta perdagangan. Nah katanya untuk hari ini nih di beberapa tempat ada masyarakat merayakannya dengan berbagai festival semangka. Jadi ada lomba makan semangka, lomba motong semangka dengan ketepatan, dan pertunjukan seni yang terinspirasi oleh bentuk dan warna dari semangka. Jadi gak cuma mengkonsumsi semangka segar aja, tapi di hari internasional memperingati semangka ini, orang-orang juga bisa menemukan berbagai hidangan dan minuman yang terinspirasi oleh semangka. Smoothie semangka, salad semangka ditambah keju feta, atau semangka yang diukir jadi bentuk-bentuk yang kreatif. Nah, tapi hari semangka itu enggak cuma untuk memperingati itu aja. Hari semangka sedunia juga memberikan kesempatan buat menghargai pentingnya menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan. Pertanian yang berkelanjutan dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga pasokan semangka dan buah-buahan lainnya untuk generasi mendatang. Nah, dalam mengkonsumsi semangka ini, kita juga harus mengurangi pemborosan makanan dan menghindari pembuangan sampah makanan yang berlebihan ya. Berbagai bagian dari semangka yang gak bisa dimakan, kayak kulitnya, bijinya, dan dagingnya yang gak bisa digunakan, itu ternyata bisa diolah lagi jadi makanan lain atau bisa digunakan sebagai pupuk alami buat kebun. Oke pendengar, setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat bagiin fakta-fakta dari semangka. Tetap di trending topic morning. Jadi pengen makan semangka ya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi di segmen sebelumnya, hari ini adalah Hari Semangka Internasional. Aku mau bagiin dulu nih 7 fakta unik semangka. Seperti yang kita tahu, semangka itu adalah hewan yang penuh dengan air, sangat menyehatkan, mengandung vitamin A, B6, dan C, serta rendah kalori dan bebas dari lemak. Ternyata semangka mentah itu nggak mengandung banyak nutrisi. Jadi sebelum kita makan semangka, kita pastikan dulu semangkanya udah matang atau belum. Ya kalau semangka belum matang mah pasti nggak enak ya, nggak ada rasanya gitu. Tapi semangka yang sudah matang itu tuh selain rasanya lebih enak, tapi mengandung nutrisi yang banyak juga. Katanya hampir tidak ada beta karoten di dalamnya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih, mulai dari bagian permukaan kulitnya. Katanya kalau udah ada bercak putih, itu tanda semangka belum matang. Tapi pastikan juga dengan mengetuk buahnya, semakin dalam dan tidak menggema suaranya, maka kualitas semangkanya makin bagus. Walaupun semangka itu adalah buah yang penuh manfaat bagi tubuh kita, tapi jangan makan terlalu banyak, jangan berlebihan, karena seperti yang kita tahu, sesuatu yang berlebihan itu pasti menimbulkan efek samping. Ini juga berlaku dengan semangka ya. Meskipun dianggap sebagai salah satu sumber fitonutrien terbaik, yaitu likopen, tapi tetap aja kalau berlebihan gak baik. Kenapa? Kita bahas dulu tentang likopen. Likopen itu adalah antioksidan. Dia bisa mencegah beberapa penyakit kanker dan meningkatkan kesehatan jantung. Tapi dalam 30 mg atau lebih likopen justru bisa merugikan tubuh kita. Jadi gak boleh lebih dari itu. Efek samping yang paling sering dirasakan adalah gangguan pencernaan. American Cancer Society meneliti pasien yang mengkonsumsi suplemen tinggi likopen 15 mg sebanyak 2 kali sehari. Hasilnya si pasien ini tuh jadi ada masalah pada usus dengan gejala mual, muntah, diare, gangguan pencernaan, dan perut kembung. Nah, kalau misalnya kita apalagi nih suka minum minuman beralkohol, sebaiknya jangan terlalu banyak mengkonsumsi semangka juga. Walaupun kita tahu ya mengkonsumsi minuman beralkohol itu nggak baik bagi tubuh, tapi tetap aja ada orang yang masih konsumsi. Kenapa sih nggak boleh minum minuman beralkohol dengan dibarengi dengan mengkonsumsi banyak semangka? Karena kandungan likopennya bisa menimbulkan inflamasi pada hati. Terus, waktu kecil kita suka mikir ya kalau biji semangka ketelan bisa tumbuh pohon semangka nggak di perut kita? Tentu saja tidak ya saudara-saudara, setelah dewasa kita tahu kenyataan itu kan. Tapi berdasarkan di International Journal of Nutrition and Food Sciences, biji semangka tuh ternyata banyak manfaatnya juga loh bagi kesehatan. Jadi gak masalah kalau dimakan. Di dalamnya ada antioksidan dalam jumlah besar, vitamin B aja sih. Kalau kemakan ya gak masalah, tapi kalau makan itu beda lagi. Biji semangka tuh harus diproses dulu dengan cara dikeringkan atau dipanggang, atau misalnya kita bisa tanam kayak tanam toge. Nah, nanti biji semangka juga bisa ditanam kayak gitu. Dengan cara rendam biji semangka dalam air bersuhu ruangan selama 12 bilas setiap 12 jam sekali selama 3-4 hari sampai kecambahnya muncul. Nah, kita bisa nambahin kecambah semangka ini di granola kita. Terus, bagaimana dengan kulitnya? Menurut laporan Life Science, ternyata hampir semua bagian semangka bisa dimakan, termasuk kulitnya. Setiap 3 cm kulit semangka mengandung 1,8 kalori. Dan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Meningkatkan kebugaran ketika berolahraga, membantu menurunkan tekanan darah hingga menyehatkan prostat. Terus udah gitu, ada juga fakta unik tentang detox semangka. Ini bisa menurunkan berat badan. Detox semangka itu berfungsi untuk mengeluarkan racun sekaligus menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Karena semangka itu adalah buah yang rendah kalori ya. Setiap irisannya punya 86 kalori atau 46 kalori per 150 gram. Nah, kalau misalnya kita melakukan detox semangka, kita harus bisa ngitung kebutuhan kalori harian kita. Biasanya perempuan tuh kurang lebih 1200 kalori, laki-laki tuh 1500 kalori. Cara ampuhnya, kita bisa mengkonsumsi jus semangka dan air putih. Lakukan bisa selama 2 hari tanpa mengkonsumsi nasi, tapi kalau belum kebiasa, kamu bisa ganti karbo kamu pakai jagung, kentang, ubi, dan sebagainya. Terus, fakta selanjutnya. Jus semangka bisa meredakan nyeri otot. Semangka tuh mengandung jenis asam amino langka yang dikenal sebagai L-citrulline.
Senyawa ini bekerja dengan sangat baik pada otot yang sakit. Ada peneliti dibitkan oleh Journal of Agricultural and Food Chemistry menunjukkan kalau jus semangka bisa mempercepat pemulihan otot, bahkan meningkatkan kinerja otot. Dalam penelitian ini juga disebutkan ada seorang atlet mencoba minum jus semangka sejam sebelum berolahraga. Hasilnya, otot nyeri yang dia rasakan bisa berangsur pulih dengan cepat. Dan yang terakhir, seperti yang tadi udah dibilang nih, semangka tuh gak cuma warnanya merah aja ya dagingnya, ada juga kuningnya, ada juga warna lainnya, karena jenis itu lycopene. Sebaliknya, yang kaya akan beta-karoten akan bikin dagingnya warna kuning cerah atau orange. Pokoknya, tapi masing-masingnya sehat sih buat kita, tinggal kita tentuin mana yang kita butuhin. Setiap 100 gram semangka mengandung fosfor, zat besi, selenium, folat, vitamin B6, C, E, dan K. Gak beda jauh, semangka kuning juga punya kandungan yang sama. Uniknya, semen bagi penderita diabetes. Setelah beberapa buah lagu berikutnya,

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian kurang lebih 22 menit lagi sampai jam 11 ya. Kita masih ngomongin soal semangka, karena hari ini adalah hari semangka sedunia. Aku mau bagiin beberapa jenis semangka. Yang pertama ada semangka lemon drop. Ini tuh dagingnya warna kuning, tapi kulitnya tetap hijau. Gak beda jauh sama semangka yang kita lihat di itu ya, di apa supermarket. Nah, katanya varietas ini, kalau misalnya yang biasa kita lihat di supermarket kan tadi kan dagingnya kuning, tapi warnanya si kulitnya tetap hijau kayak semangka merah gitu. Tapi kalau si semangka lemon drop itu tuh beda. Kulitnya kuning, dagingnya juga kuning. Jadi kalau dari luar tuh kelihatannya kayak si kuning melon, golden melon itu loh, kan kulitnya kuning gitu kan. Nah, kayak gitu juga. Jadi jangan sampai mengira kalau ini tuh adalah melon lemon drop, beda lagi ya. Jadi ini adalah semangka lemon drop. Warnanya kuningnya tuh cerah, rasa cerah kayak lemon gitu. Rasanya manis, hampir mirip kayak permen. Tapi dia tuh termasuk ke dalam ke semangka kecil. Beratnya tuh kurang lebih 1-2 pon aja. Selain ukurannya kecil, kuning cerahnya mencolok, semangka ini juga tidak ada likopen. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada likopen tuh warnanya bakal merah, sama kayak tomat gitu. Tomat juga banyak likopennya, makannya merah. Nah, semangka kuning cenderung lebih manis daripada varietas merah, karena ada sedikit rasa-rasa madu gitu lah. Terus kalau misalnya kita mau nyari semangka lemon drop itu agak susah, karena kita kalau di negaranya sendiri itu kita harus cari di pasar petani atau kios pertanian gitu ya guys ya. Terus ada namanya semangka bulan dan bintang, moon and stars watermelon. Kenapa? Karena kalau kita lihat si kulitnya, warna dasarnya tuh hijau tua. Nah, tapi kalau biasa kita lihat kulit semangka kan kayak garis-garis gitu kan teksturnya. Kalau ini tuh bintik-bintik. Nah, pola bintik-bintiknya tuh warna kuning dengan berbagai ukuran. Jadi kayak langit malam. Katanya varietas semangka ini tuh tumbuh cukup besar, kurang lebih 20-50 pon, panjangnya sekitar 15 inci. Nah, terus udah gitu daging buahnya sama warna merah, ada yang merah muda tua, tapi ada yang kuning juga, dan sangat manis karena kadar gulanya tuh tinggi. Katanya varietas ini pertama kali muncul di tahun 1920, dirilis oleh perusahaan benih Peter Henderson and Company. Terus varietas ini tuh hampir aja terlupakan hingga akhirnya para pelestari benih menghidupkannya kembali pada tahun 1980-an. Selanjutnya ada namanya semangka orange glow. Wih, lucu banget. Ini semangkanya enggak merah, enggak putih, tapi orange saudara-saudara, kayak warna pepaya. Ini tuh pertama kali diperkenalkan di Texas oleh Wilhite Seed Company. Katanya rasanya tuh tergantung sama indera perasa orangnya. Ada yang bilang kayak melon, ada yang bilang kayak mangga, tapi ada yang bilang juga enggak, itu tuh kayak pear dan pepaya jadi satu. Jadi pokoknya intinya tuh rasanya tergantung si lidah orangnya, saudara-saudara. Bahkan ada juga yang menggambarkan kalau dia tuh kayak labu, tapi teksturnya sorbet gitu. Pokoknya beda-beda lah kalau misalnya orang ngegambarin rasa dari si semangka orange glow ini. Selanjutnya ada semangka tanpa biji, Black Diamond. Ini tuh menjadi ya varietas yang unik juga, tapi mungkin kita bisa dengan cukup mudah menemukan semangka jenis ini. Warna kulitnya gelap, tapi bukan hitam pekat, masih kayak hijau kehitaman gitu. Terus ketika kita potong, di dalamnya warnanya merah terang, tapi tidak ada si bijinya. Terus ada juga namanya melon kuning buttercup. Nah, ini dagingnya sama kayak kuning lemon, tapi kulitnya hijau. Varietas tanpa biji ini sudah ada sejak Dr. Warren Barham menggunakan produksi benih hibrida untuk memperkenalkannya di tahun 1999. Next, ada yang namanya semangka all sweet. Ini tuh bentuknya lonjong, bisa mencapai 30 pon, ada biji kecil warna hitam. Terus dia tuh benihnya tuh diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi buahnya tuh bakal berkualitas dan rasa manisnya tuh bakal konsisten.
Terus ada juga semangka Carolina Cross. Ini varietas yang sangat besar, kayaknya gampang banget dicari di mana-mana. Ini adalah salah satu semangka yang mengesankan, mungkin kita pernah lihat di kompetisi pameran negara bagian. Beratnya 50 sampai 200 pon. Gede banget lah saudara-saudara. Next ada semangka Jubilium. Ini tuh adalah semangka piknik tradisional, bentuknya lonjong. Daging buahnya warna merah cerah, kulitnya juga gak beda jauh dengan kulit semangka pada umumnya, punya garis-garis hijau tua di atas latar belakang hijau yang lebih terang. Ada juga semangka Raja Gurun, kalau aku lihat ini mirip kayak melon, depannya kayak labu warna hijau, dalamnya tuh oranye melon, tapi bijinya ya biji semangka gitu ya. Semangka Desert King. Semangka Desert King, kenapa disebut desert? Karena semangka ini tuh punya kemampuan tahan terhadap kekeringan. Kulitnya warna hijau muda, tahan terhadap sengatan matahari. Tanaman ini juga bisa mentolerir lingkungan yang jauh lebih kering daripada kebanyakan varietas semangka lainnya. Daging buahnya warna kuning orange dan katanya tuh manis dan berair. Dan yang terakhir ada semangka biji merah sitrun. Ini yang mungkin belum pernah kita lihat sama sekali karena dia warna dagingnya putih, warna bijinya merah. Jadi kalau kita lihat warna bijinya tuh kayak goji berry, saudara-saudara. Ini bisa dibilang varietas baru ya. Semangka ini tuh berasal dari Afrika, diperkirakan berasal dari gurun Kalahari. Varietas semangka awal ini tuh ditelusuri kurang lebih ada di Mesir kuno. Nah, tapi dari luar mungkin kelihatan kayak semangka kecil biasa, tapi daging buahnya tuh pucet dan hampir enggak ada rasa. Jadi untuk semangka biji merah sitrun ini tuh lebih cocok dipakai buat sele, atau lebih cocok untuk diasamkan, atau lebih cocok buat dimakan jadi jelly. Semangka ini tuh kandungan pektinnya tinggi dan kasih konsistensi seperti gel, kayak jelly gitu atau kayak sele gitu. Dan katanya semangka yang satu ini rasanya tuh makin nikmat kalau dimasak. Itu dia jenis-jenis semangka yang ada di dunia ini, dan mungkin masih banyak jenis semangka lainnya ya. Tapi aku bagiinnya 10 dulu aja dalam rangka Hari Semangka Internasional 3 Agustus 2026.

Oke, mendengar, sekarang waktunya Vienna buat pamit dari ruang dengar kalian. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, 8 sampai jam 11. Bye-bye, sehat selalu semuanya.

0: Kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

我们再来一位林桂兰要问候陈富英、杨树娇、林秀玲、赖美珍、赖旭南、饶元顺、阿韵、李婉君、

dan kawan-kawan lainnya dari Cirebon. Lekang, sisi ya. Lekang, sisi. 接下来

凡夫就在何许人括号周菊香刘慧清呀，谢谢呀，表演是就是孙家鸭说那样。

expert, 'cause I'm your Iron Man, and I love you with 3,000, baby.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Halo pendengar, gimana kabarnya hari ini di awal Agustus, tanggal 3 Agustus 2026. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Semoga pendengar juga selalu ada hati yang suka cita setiap harinya dan damai sejahtera dalam menjalani hari-hari yang mungkin banyak dak-dik-dek ser. Banyak hal-hal yang bikin kita kok kayak gini ya, tapi tetap ada damai sejahtera dan suka cita. Amin. Hari ini Viana kembali temenin kalian secara live on air, tapi cuma 1 jam aja kok kayak ngasih harapan terus langsung ditutup lagi harapan gitu ya. Mohon maaf saudara-saudara, karena hari ini ada sebuah hal yang harus dikerjakan di kantor, jadi aku cuma bisa temenin kalian sampai jam 4. Oleh karena itu, bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin harus sekarang ya, terakhir di jam 4. Nanti abis itu aku bakal pilihin lagu-lagu Mandarin yang lainnya, yang tentu saja enak buat didengar juga di sore hari sampai malam hari kalian nanti jam 7. Jadi diulangi lagi, yang mau request lagu Mandarin, yuk sekarang langsung request aja. Nah, setelah pengumuman ini, aku juga mengasih pengumuman yang mungkin menggembirakan, semoga menggembirakan ya. Kemarin kan di bulan Juni, aku sempat bilang kalau Fresh Mandarin tuh bakal libur 2 minggu, yaitu di tanggal 17 sama di tanggal 24 Agustus. Kabar baiknya adalah yang tanggal 17 Agustus yang udah titip request, tenang aja aku bakal play lagunya. Buat tanggal 24 Agustus aku bisa live on air, dan semoga itu beneran kejadian. Sejauh ini sih di jadwalnya masih bisa live on air. Gak tahu kalau misalnya amit-amit, kan kita rencana manusia terkadang beda ya sama rencana Tuhan ya. Siapa tahu nanti kayak hari ini tiba-tiba gak bisa live on air, cuma bisa 1 jam aja gitu. Tapi ya semoga tanggal 24 Agustus bisa ya. Jadi diulangi lagi nih, bagi kalian yang mau request lagu Mandarin, boleh langsung aja 1 jam, gak berarti sekarang tinggal 39 menit ke depan aja buat request lagu Mandarin di 0812-921-11921. Nanti aku bakal langsung bacain requestan kalian, dan requestnya ditutup di jam 4 ya. Aku bakal bagiin dulu informasi pertama dari Bapak ganteng, bukan bapak sih, adek kayaknya dia ya. Adek ganteng satu ini yaitu Lei Chang. Kita tahu kalau misalnya kalian ngikutin perfilman Tiongkok, ada satu buah film yang lagi in akhir-akhir ini yaitu Kung Fu Soccer. Dan kesuksesan dari film ini tuh terus berlanjut di bioskop Tiongkok, belum masuk di Indonesia. Film komedi garapan Stephen Chow ini meraih pendapatan box office sekitar kalau dirupiahin tuh 5,3 triliun rupiah. Dan kesuksesan ini juga mengantarkan Lei Chang mencetak rekor baru dalam karirnya di dunia perfilman. Kalau kita lihat dari Tengta Professional Edition hingga akhir Juli kemarin, akhir Juni kemarin, total, enggak Juli ya, soalnya sekarang udah Agustus, mohon maaf aku agak lupa waktu. Akhir Juli kemarin, total penghasilan box office film-film yang dibintangi oleh Lei Chang mencapai kalau dijumlahin semuanya itu sekitar 26,7 triliun rupiah. Dan pencapaian ini menjadikan Lei Chang yang kelahiran tahun 90-an ini tuh aktor kelahiran 90-an pertama yang berhasil menembus tonggak penghasilan box office 10 miliar yuan sebagai pemeran utama. Statistik ini mencakup 14 film yang pernah dibintangi oleh Lei Chang utama, dan film perhitungan ini tidak include film omnibus maupun penampilan singkat sebagai cameo. Jadi total 14 film ini tuh benar-benar dia sebagai pemeran utama aja. Di antara seluruh film itu, No More Bets menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan box office sekitar 10,3 triliun rupiah. No More Bets aku pernah bahas di podcast Fresh Mandarin ya. Dan itu tuh waktu aku bahas bisa nonton di Netflix. Semoga sekarang masih ada. Ini salah satu film yang bagi aku bakal ngingetin kita tentang dunia perjudian online. Jadi kalau kalian mau tahu seluk-beluknya, kalian harus nonton film itu. Kalau kalian mau tahu kenapa sih yang namanya judul tuh bikin kita gak bisa berhenti, bikin kita terus-terusan kecanduan gitu, bikin kita terus sudah tahu kalah tapi terus-terus-terus-terus judi sehingga akhirnya utangnya jadi numpuk. Nah itu semua ada permainan, ya permainan logika dan mental di dalam film tersebut tuh semuanya terlihat dengan sangat baik.
Film Nomor Bets gak cuma jadi film kriminal dengan pendapatan box office tertinggi dalam sejarah perfilman Tiongkok, tapi juga menjadi juara box office musim panas tahun 2023. Nah, selain Nomor Bets, ada juga Kung Fu Yoga meraih sekitar 4,7 triliun rupiah dan pernah jadi juara box office libur tahun baru Imlek tahun 2017. Ada film The Island mengumpulkan 3,6 triliun rupiah jadi juara box office Festival Qixi 2018. Ada juga Mumu ini kalau nggak salah ada di Netflix juga ya. Pendapatannya sekitar 385 miliar rupiah. Sementara Kung Fu Soccer yang sekarang masih tayang di bioskop sudah melampaui 2 miliar yuan di box office. Film ini menjadi karya yang mengantarkan Lei Chang melewati tonggak total penghasilan box office 10 miliar yuan sebagai pemeran utama. Kisahnya tentang apa nanti kalian boleh nonton kalau misalnya filmnya udah masuk ke Indo. Semoga masuk sih ya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau di musim panas, persaingan film komedi itu berlangsung sengit di Tiongkok. Dan Kung Fu Soccer mengisahkan tim sepak bola wanita amatir, Emei, yang memadukan kung fu dengan sepak bola ketika berjuang di turnamen Supreme Invisible Cup. Dan tim ini berhasil bangkit dari berbagai rintangan hingga akhirnya dapat gelar juara. Banyak penonton yang menilai film ini mempertahankan humor khasnya Stephen Chow, sekaligus membangkitkan nostalgia terhadap film-film komedi klasik Stephen Chow melalui perpaduan imajinasi dan aksi olahraga yang penuh semangat. Selain sukses secara komersial, Lei Chang juga semakin mendapatkan pengakuan sebagai aktor. Berkat penampilannya dalam film Mumu, dia memenangkan penghargaan aktor terbaik di Golden Crane Awards dalam ajang China Film Week di Festival Film Internasional Tokyo dan Phoenix Award untuk kategori aktor terbaik. Sementara itu, aktingnya dalam No More Bets membawanya masuk nominasi aktor terbaik di ajang 100 Flowers Awards ke-37, sedangkan film The Island membuatnya meraih nominasi aktor pendukung terbaik di Huating Awards. Saat ini, Lei Chang sudah menyelesaikan proses syuting film Lovely Lovers. Dia juga bersiap mulai syuting film Bloom, yang menjadi proyek film persembahan bertema khusus sebagai bagian dari upayanya terus mengembangkan karir di industri perfilman. Oke deh, kalau gitu aku bakal play dulu 3 buah lagu dari Lei Chang. Ada dari Nama Nana, ada Don't Let Me Go, dan juga ada Give Me A Chance. Diingetin lagi bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, aku on air sampai jam 4 aja. Jam 4 sampai jam 7, tenang aja. Masih biasa, aku bakal bagiin ada top chart, ada informasi-informasi terkini dari berita series. Itu semua bakal aku bagiin lengkap, gak akan kurang. Tapi di situ aku gak bisa buka line request, karena bentuknya udah rekaman ya. Jadi sampai jam 4 aja di 0812-921-11921 sekarang langsung.

Oke, masih di Freshman Rin, dan itu lagu dari Lay Chang yang beritanya baru aja aku bagiin ya. Dan bagi pendengar semua yang baru bergabung, selamat bergabung. Hari ini aku on air live cuma sampai jam 4 aja. Jam 4 sampai jam 7 itu ada rekaman karena ada kerjaan yang harus dilakukan di kantor ya. Jadi mohon maaf bagi yang mau request lagu Mandarin, boleh yuk sekarang yuk, sekitar 20 menit lagi yuk sampai jam 4. Nanti aku bakal bacain dulu requestannya, terus kelihatannya lagunya harus aku atur di beberapa kali segmen di jam 4 lebih ya. Jadi gak bisa aku puterin sekarang sampai jam 4, tapi minimal WhatsAppnya aku bacain sekarang. Oke, aku mau bagiin berita selanjutnya. Datang dari seorang penyanyi yang ternyata dia tuh hatinya hangat banget. Dia adalah Liu Yuning. Kalau kita perhatikan, di setiap konsernya Liu Yuning ada ribuan penggemar akan memenuhi venue konser. Lautan light stick warna-warni berkilauan di bawah sorot lampu panggung, ditambah sorak-sorai penonton menggema setiap kali sang penyanyi muncul. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, di tengah ribuan penonton ada satu kursi yang selalu dibiarkan kosong. Ini bukan horor ya saudara-saudara, tapi ini adalah bentuk bahwa Liu Yuning masih sangat memperhatikan tempat itu. Kursi ini berada di baris ke-22 nomor 9. Di atasnya pasti akan diletakkan setangkai atau satu buket mawar putih dan sebuah light stick resmi yang gak pernah dinyalakan. Ternyata ini bukan kesalahan panitia, bukan tiket yang belum kejual, tapi kursi ini merupakan janji yang dibuat oleh Liu Yuning setelah seorang penggemarnya meninggal dunia tahun 2019. Selama 7 tahun terakhir, dia terus menepati janji itu. Dan pada tanggal 29 Juli 2026, dia memberikan penghormatan untuk ke-8 kalinya sejak tradisi itu dimulai pada tahun kepergian sang penggemar. Kita tahu Liu Yuning itu adalah seorang penyanyi sekaligus aktor Tiongkok yang membintangi jumlah serial populer seperti The Long Ballad, The Legend of An Le, A Journey to Love, The Prisoner of Beauty, A Dream Within a Dream, dan masih banyak lagi. Sebelum sukses di dunia akting, dia dikenal sebagai vokalis Modern Brothers yang viral lewat platform Douyin tahun 2018. Dan kemudian dia berkembanglah menjadi salah satu bintang paling bersinar di industri Tiongkok. Nah, ternyata di balik perjalanan karirnya yang terus menanjak, ada satu kisah yang selama bertahun-tahun menyentuh hati banyak orang. Seperti yang diberitakan di berbagai media hiburan Tiongkok termasuk Sohu Entertainment dan Modern Express, kisah tentang seorang gadis berusia 17 tahun, sebuah kursi kosong dan janji yang gak pernah diingkari, ini menjadi salah satu cerita paling mengharukan tentang hubungan antara seorang aktris dan penggemarnya. Jadi, pada tanggal 29 Juli 2019, seorang gadis berusia 17 tahun menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut informasi yang beredar di komunitas penggemar, katanya dia dikenal sebagai anggota bernomor 229 di komunitas penggemar resmi Liu Yuning. Itulah identitas yang paling dikenal publik. Sementara nama aslinya, latar belakang keluarga, atau foto-foto pribadinya gak pernah dipublikasikan demi menjaga privasi keluarga. Penyebab kematiannya disebut secara umum karena sakit tanpa ada penjelasan lebih rinci. Baik Liu Yuning maupun timnya memilih menghormati privasi sang penggemar beserta keluarganya. Dan sebelum meninggal dunia, impian terbesar gadis ini adalah menghadiri konsernya Liu Yuning secara langsung. Dia pengen lihat idolanya tampil di atas panggung, tapi keinginan ini gak pernah terpenuhi selama dia hidup. Untuk memahami kenapa janji Liu Yuning begitu berarti, perlu kita lihat perjalanan karirnya saat itu. Jadi kalau kita lihat, perjalanan karir musik Liu Yuning tuh mulai tahun 2014. Tapi terobosan sesungguhnya baru datang di tahun 2018 ketika video-video cover yang dia bawakan viral dan akhirnya membawanya menjadi penyanyi mainstream. Ketika penggemar nomor 229 meninggal dunia pada Juli 2019, Liu Yuning tuh baru 1 tahun menikmati popularitas itu. Dia masih ada dalam fase membangun nama dengan jadwal promosi, rekaman, dan syuting yang makin padat. Di tengah kesibukan itu, dia memilih berhenti sejenak untuk berduka. Dan pada saat itu dia bikin sebuah janji sederhana, yaitu pada setiap konser dia akan menyimpan sebuah kursi untuk penggemarnya. Janji ini gak disampaikan lewat konferensi pers besar atau gak dijadikan materi promosi, tapi janji itu terus diingat karena benar-benar diwujudkan. Jadi sejak tahun 2019, setiap tanggal 29 Juli, studio resmi Liu Yuning secara rutin mengunggah foto buket mawar putih di akun media sosial mereka.
Dan unggahan ini biasanya disertai dengan kalimat Zhong you ren hui ting liu, akan ada seseorang yang tetap tinggal, atau Cui mei pu guo tong xing guo, tidak ada yang lebih indah daripada pernah berjalan bersama. Pada tanggal 29 Juli kemarin, studio Liu Yuning kembali mengunggah buket mawar putih untuk mengenang sang penggemar. Ini juga menandai penghormatan ke-8 yang dilakukan sejak 2019. Dan meskipun baru 7 tahun berlalu sejak sang penggemar meninggal dunia, tapi penghormatan pertama dilakukan pada tahun yang sama. Jadi tradisi ini terus berlangsung 8 kali berturut-turut. Jadi begitu meninggal di tahun 2019, langsung ada tradisi itu. Dan seiring berjalannya waktu, tradisi ini juga beberapa kali menjadi pemberitaan media hiburan Tiongkok seperti Tencent News, Sohu Entertainment, dan juga Modern Express. Setiap tanggal 29 Juli, kisah itu selalu ramai diperbincangkan di Weibo ketika studio Liu Yuning mengunggah buket mawar putih sebagai bentuk penghormatan kepada penggemarnya. Terharu banget ya. Di setiap tur konser Liu Yuning, kursi baris 22 nomor 9 selalu dikosongkan dan di atasnya diletakkan mawar putih dan sebuah light stick resmi. Mawar putih melambangkan penghormatan, light stick yang tidak dinyalakan menjadi simbol bahwa sang penggemar tetap hadir menemani perjalanan Liu Yuning meskipun secara fisik sudah tiada. Dan kursi itu juga nggak pernah dijual tiketnya, meskipun kita tahu konser-konser Liu Yuning hampir selalu berstatus sold out dalam waktu singkat. Sampai sekarang kursi di baris 22 nomor 9 tetap dibiarkan kosong di setiap konsernya Liu Yuning. Ada pula momen-momen khusus di atas panggung seperti ketika membawakan lagu Ruyue sesuai janji. Liu Yuning beberapa kali tampil menggunakan kemeja putih dan gelang hitam. Dan yang meyakini penampilan ini merupakan simbol pada penggemar nomor 229 ini. 7 tahun mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi di dunia industri hiburan yang berubahnya sangat cepat, konsistensi kayak gini tuh bukanlah sesuatu yang mudah dipertahankan. Sejak 2019 sampai 2026, Liu Yuning gak pernah melewatkan penghormatan itu. Selama rentang 7 tahun itu, dia sudah 8 kali mengenang penggemarnya. Dan di konser ketika berakhir, penonton pulang satu persatu, lampu panggung pun dipadamkan di lokasi konser dan mulai sepi, tapi baris 22 kursi 9 masih ada setangkai mawar putih yang tertinggal. Keren banget, kita bakal dengerin lagunya Liu Yuning yang judulnya adalah Pan Yi Te Ming Zi Nian Yuan Pian, dan satu lagi ada Kao Pie Lu Xing. Abis ini aku lagi ciao dan juga bacain kalian.

Itu dia dua lagu dari Liu Yuning, judulnya adalah Pan Yite Ming Zi Nian Yuan Pian dan juga Kao Bie Lu Xing. Masih ngomongin soal konser, kalau tadi konsernya Liu Yuning, sekarang konsernya Chao Luse. Sejumlah gaun milik aktris dan penyanyi Chao Luse dilaporkan hilang setelah konser Stay Romantic di Macau. Dan menanggapi insiden ini, promotor konser Chengdu Shaocheng Times Culture Communication mengeluarkan pernyataan resmi pada Jumat 1 Agustus kemarin, sekaligus konfirmasi nih kalau kasus itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi dalam pernyataannya, si konsernya Chao Luse di Macau itu udah digelar 2 hari dan sukses pada 11 dan 12 Juli di Galaxy Arena. Tapi ketika melakukan pendataan perlengkapan setelah konser berakhir, pihak penyelenggara tuh nemuin kalau beberapa busana panggung yang dipakai Chao Luse sudah tidak lagi ada di tempatnya. Jadi ada koleksi busana yang ya kita bisa lihat identitasnya tuh desainnya eksklusif, gak cuma bernilai tinggi tapi juga menyimpan kerja keras serta kenangan berharga bagi Chao Luse dan seluruh tim produksi itu raib guys. Promotor mengungkapkan kalau mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rekan

rekaman kamera pengawas di area belakang panggung maupun sekitar lokasi konser. Meskipun demikian, sampai sekarang belum ditemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan busana itu. Shaocheng Times juga mengimbau masyarakat yang mungkin nemuin atau tanpa sengaja bawa busana itu supaya segera menghubungi akun resmi mereka lewat pesan pribadi di Weibo. Di sisi lain, penyelenggara juga menegaskan akan mengambil langkah hukum nih kalau misalnya busana ini muncul di pasar barang bekas, platform lelang, atau saluran penjualan publik lainnya. Dalam pernyataan yang sama, Shaocheng Times juga mengakui insiden itu terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan perlengkapan setelah acara selesai. Dan perusahaan juga menyampaikan permintaan maaf kepada Chow Luse serta para penggemar. Sebagai tindak lanjut, promotor menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan perlengkapan panggung, mulai dari penyimpanannya, pendataannya, pengamanan, hingga proses pengarsipan setelah acara. Mereka juga janji bakal memperketat prosedur kerja supaya kejadian serupa nggak terjadi lagi di masa mendatang. Ya sudah lah ya kalau begitu. Nah pendengar, aku masih ada satu berita dari aktris Wang Curan. Tapi sebelum berita ini aku mau bacain dulu semua WhatsApp yang udah masuk ya, karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi menuju jam 4. Aku bacain ada beberapa WhatsApp. Selamat sore buat Denny di Kebon Gedang. Hari ini mau dengerin lagu JJ Lin featuring Yen Jam, judulnya Beautiful. Salam-salam buat semua pendengar dimanapun kalian berada, khususnya untuk Amara Patricia Meru, seorang penari Jaipong yang hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, dan sukses untuk karir beliau ke depannya. Amin. Selamat sore Teh Naya di Kebon Gedang. Hari ini mau dengerin lagu Eric Chow, I'm Happy. Salamnya buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Jangan lupa nih menyaksikan pertandingan kejuaraan ASEAN 2026 antara Indonesia versus Vietnam malam ini. Yuk kita sama-sama berdoa dan memberikan dukungan kepada John Hartman dan kawan-kawan supaya timnas Garuda bisa mengalahkan the Saigon Warriors malam ini. Terima kasih. Amin. Semoga bisa dikalahkan ya Vietnamnya ya. Next, selamat sore buat Siska di Ciganitri, request lagu Angela Chang. Hari ini aku pilihin Angela Chang yang judulnya Huan Xiang Ai. Request Ambrose Hui, aku pilihin yang Xing Fu Te Shun Qian. Soundtrack The Dolphin Bay, aku pilihin yang I Don't Want To Know. Soundtrack West Side Story, aku pilihin yang Qian Ao, dinyanyiin Tony Su nama Cindy Wang. Terus udah gitu, ada soundtrack Count Your Lucky Star, aku pilihin yang dinyanyiin sama Jerry Yan featuring Shen Yue, judulnya Wo Hao Shi Huan Ni. Salam-salam buat Viana, thank you buat Grace, Jun Si, dan juga pendengar semuanya aja, terima kasih. Next, selamat sore buat Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Viana, aku juga kangen. Kangen siaran live on air bareng kalian. Request aku Kyu Hyun at Kwang Hwa Moon dan JJ Lin. JJ Lin aku pilihin yang Tici ke Ipai Tien. Salam buat semua pendengar Suara Indah. Jangan lupa jaga kesehatan. Cuacanya lagi gak bagus. Pagi dingin, siang panas, sore dingin lagi. Malam panas lagi, bener gak? By the way, Sabtu nanti 88 jangan lupa apa ya, check out dong 88 ya. WhatsApp terakhir ada dari Fanny di Lewi Panjang, request lagu soundtracknya The First Jasmine. The First Jasmine aku pilihin, mana tadi udah siapin, oh ya, Pailu sama Ryan Cheng, judulnya Within a Square Inch. Terus lagu soundtrack You Are My Destiny yang Tang Chen, sama yang dia nyanyiin Enpai yang Loveless, oke okay. Dan juga lagunya Floris Peony, aku pilihin yang James Xiao ya, judulnya Like Frost. Salam-salam dari Fanny di Lui Panjang buat Viana, thank you buat Cia-Cia, Finit, Mamah, Papa, Xiaoti, Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayen, Om Victor, Om Atai dan Lan Fang Lao Shi, juga semua yang kirim salam juga. Oke, bagi Denny, Ibu Teh Naya, Siska, Kiki Natalia dan juga Fanny, nanti lagunya bakal aku play di sela-sela pembahasan di dalam rekaman aku ya. Tadi judul-judulnya udah aku bagiin juga. Dan sekarang kita mau dengerin lagunya Rosie Chow dulu yang judulnya adalah With You Here. Kemudian soundtracknya Hidden Love dari Rosie Chow, judulnya I Have Someone I Like. Dan juga ada lagunya Rosie Chow, judulnya Stop Pretending. Abis itu aku masih ada satu berita bagi kalian, dan nanti ditunggu aja beritanya tentang apa. Abis itu baru lagu-lagu requestan bakal aku play sesuai dengan urutan yang ada ya. Mungkin bakal kepisah-pisah si lagunya, karena biasanya aku cuma play 6 lagu, abis itu masuk ke segmen, abis itu 6 lagu lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi ditunggu aja, lagu-lagu yang tadi udah di request pasti bakal aku play. Bagi
pendengar yang baru bergabung hari ini, aku live on airnya cuma sampai saat ini aja karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan di kantor. Jadi mohon maaf hari ini gak bisa live on air dari jam 4 sampai jam 7 malam. Tapi tenang aja, aku masih akan membagikan rekomendasi lagu-lagu Mandarin baru di top 10 kita. Karena top 10 kita ini baru, minggu lalu kan recording terus, hari ini baru lagi, jadi lagu-lagu barunya ada 10. Dan menurut aku lagu ini cocok bagi kalian yang lagi galau. Rata-rata galau sih, tapi minimal setelah galau dia bisa move on dan dia bisa kembali bangkit lagi. Itu ada 10 lagu kurang lebih. Dan nanti aku juga bakal bagiin berita-berita terbaru dari dunia series Mandarin. Jadi bagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin.

Oke, mendengar itu dia buat lagu-lagu yang dari Rosie Chao atau Chao Lusi. Nah, sekarang aku juga bakal bagiin informasi selanjutnya dari aktris Tiongkok Wang Churan. Katanya kondisi matanya tuh sekarang makin memburuk, minusnya mencapai minus 7. Ini tuh kenapa bisa jadi berita sih? Padahal minus 7 tuh mungkin bagi beberapa orang bukan hal yang luar biasa gitu ya. Maksudnya udah biasa gitu minus 7 atau minusnya besar. Tapi yang jadi masalah adalah tahun lalu matanya tuh masih minus 6. Hanya dalam waktu 1 tahun minusnya tuh langsung naik 1 jadi minus 7. Kondisi ini pun mematahkan anggapan kalau rabun jauh biasanya akan berhenti bertambah setelah seseorang itu menjadi dewasa atau setelah seseorang itu dewasa katanya. Menurutnya, kebiasaan menggunakan ponsel sambil tiduran miring atau menatap layar dalam kondisi lampu mati kemungkinan jadi penyebab memburuknya penglihatan dia. Dia bahkan bilang kalau mamahnya tuh pernah bercanda dengan mengatakan seolah-olah dirinya pengen memakan ponsel karena terlalu sering menatap layar ponsel. Tapi ternyata, rabun jauh tingkat tinggi itu juga membawa banyak kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dia. Wang Churan mengaku pandangannya jadi sangat kabur ketika tidak menggunakan kacamata. Bahkan dia juga suka bercanda gitu ya, ketika matanya gak bisa lihat dengan jelas, rasanya tuh kayak telinganya juga ikut gak bisa denger gitu, karena sering gak sadar kalau ternyata ada orang yang manggil atau nyapa dia. Dengan minus lebih dari 7, Wang Churan mengatakan dirinya hampir gak bisa membedakan kalau misalnya dia gak pakai kacamata, di depannya tuh ada laki-laki atau ada perempuan. Nah, akibatnya dia tuh sering gak ngasih respon ketika ada orang menyapa dia. Dan hal ini membuat sebagian orang tuh salah paham, bilang, aduh, Wang Churan tuh sombong banget atau sengaja bersikap cuek. Padahal sebenarnya enggak guys, gara-gara minus 7 aja matanya dan dia pas gak, dan dia kebetulan gak pakai kacamata gitu. Sebagai seorang aktris, Wang Churan juga ya berusaha menghilangkan kebiasaan menyipitkan mata yang umum dimiliki penderita rabun jauh. Makanya gak aneh kalau misalnya kalian ngelihat drama-dramanya Wang Churan, kayaknya dia tuh memang punya kebiasaan buat nyipitin matanya. Dan itu tuh ya secara natural aja gitu kelihatan ketika dia acting di dalam drama-dramanya. Dan demi mendapatkan hasil terbaik di depan kamera, dia melatih diri buat membuka mata lebih lebar ketika berakting. Tapi terkadang suka kelepasan juga ya, kelihatan gitu dia suka sipitin matanya. Nah, cuman tantangan lain juga muncul karena dia udah lama menggunakan lensa kontak dan menderita sindrom mata kering yang cukup parah. Ketika matanya kerasa sangat kering, ekspresi matanya terkadang terlihat tidak biasa, hingga pernah disalahartikan oleh publik sebagai sengaja memutar bola mata atau memasang ekspresi yang gak ramah. Padahal sebenarnya itu tuh cuma reaksi fisiologis aja gara-gara matanya kering, bukan sesuatu yang disengaja atau bukan gara-gara dia gak suka atau bukan gara-gara dia lagi bete dan lain sebagainya. Meskipun minus matanya tergolong tinggi, Wang Churan mengaku sampai saat ini sih belum ada rencana operasi koreksi penglihatan ya. Dia bilang sebenarnya ada ketakutan dari masa kecil setelah nonton film Final Destination, di mana kan di dalam salah satu scene-nya dan di situ tuh secara dramatis gitu, jadi ada kecelakaan sehingga menimbulkan trauma dan bikin dia tuh takut ada di meja operasi. Selain itu ditambah lagi jadwal syutingnya cukup padat, jadi kayaknya susah deh nyediain waktu buat masa pemulihan setelah operasi. Dia juga khawatir kalau prosedur itu tuh bisa memperburuk kondisi mata kering yang dideritanya dan akhirnya berpotensi mempengaruhi penampilan dia ketika berakting. Nah, ternyata pengakuan Wang Churan ini tuh mengundang banyak tanggapan dari warganet. Banyak yang mengaku bisa memahami kesulitan hidup dengan rabun jauh tingkat tinggi karena ya mengalami hal yang serupa gitu ya. Dan gak semata dan, jadi kalau tak nyapau Tuan dinyanyikan oleh Yao Xiaotang, judulnya Most Important. Ada soundtrack Have a Crush on You dinyanyikan oleh Chung Puren, lagunya adalah Xiang Zuo, Xiang Yo. Dan yang terakhir, soundtrack yang terbaru yaitu Love Has Fireworks yang dinyanyikan oleh Liu Meilin dan juga Chow dari Rise. Judulnya adalah You and I. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu ini, Viana bakal balik lagi buat mengumumkan 10 lagu Mandarin baru yang masuk ke top 10 kita.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Di peringkat ke-10 ada lagu dari Eddie Shaw, judulnya adalah Who, Siapa. Nah, lagu ini tuh menggambarkan keadaan sebenarnya seorang Eddie Shaw setelah dia turun dari panggung dan lepas dari yang namanya lampu sorot. Lagu ini juga mengungkapkan sebuah sikap tegas untuk tidak ingin menjadi tawanan tepuk tangan. Lagu ini tuh menuliskan tentang bagaimana seorang pemuda pernah tersesat dalam dunia ketenaran dan kekayaan, ditambah lagi pesta-pesta yang glamor, tapi dia akhirnya tetap berjuang untuk mempertahankan jati dirinya dan melanggar aturan di dunia yang kejam ini. Melanggar aturan di sini dalam artian tidak ikut arus si pesta glamor itu ya. Kita dengerin lagunya Eddie Shaw, judulnya adalah Who.

0: Top Mandarin New Single Chart number 9.
1: Selanjutnya di peringkat ke-9 masih ada lagunya Eddie Xiao, judulnya adalah San Kuai Qian. Dan ternyata asal-usul judul lagu ini berasal dari pengalaman nyata sang penyanyi. Jadi waktu itu uang dia tuh cuma sisa 3 dolar Taiwan aja. Dia pernah mengalami sampai setitik terendah itu dalam kehidupannya. Lagu ini memuji kasih sayang mendalam dari istrinya yang selalu berada di sisi dia dan kasih dukungan selama masa-masa paling miskin dan paling sulit. Kita dengerin lagunya dari Eddie Xiao, judulnya adalah San Kuai Qian.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Selanjutnya ada lagu baru dari Sherman Chuo, judulnya adalah Kuai Le Kuai Le Kuai Le, ya artinya adalah happy happy happy happy. Tapi kalau kita lihat dari liriknya, sebenarnya enggak sebegitu mudah untuk mendapatkan kebahagiaan, karena dia menjalin sebuah hubungan yang dimana ketika dia membuka mata lebar-lebar, ternyata begitu ada banyak tanda red flag. Dan mungkin kita malah gak lihat tanda-tanda itu. Dan ketika kita baru sadar, oh ya yaudah itu salah kita sendiri, kenapa gak buka mata lebih lebar lagi gitu ya. Dan mungkin dia juga ngerasa, aduh ternyata hubungan yang sudah dijalani beberapa waktu lamanya tuh kayaknya kayak buang-buang waktu aja. Dan dia tahu beberapa orang tuh baru ngerti setelah mereka merasakan yang namanya kejatuhan. Dia pun menetapkan diri, menetapkan sikapnya. Dia bilang, aku telah memberikan kebaikan terakhirku padamu, dan mulai hari ini aku akan bebas dan aku akan merasakan kebahagiaan kembali. Aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Aku gak akan membiarkan kamu membuang waktuku yang berharga dengan hal-hal kayak gini. Mungkin ketika kamu akhirnya terbangun juga, aku sudah tidak ada lagi di sana. Kita dengerin lagunya dari Sherman Chuo, judulnya adalah Kuai Le Kuai Le Kuai Le ya.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Peringkat ketujuh adalah single comeback dari James Xiao. Judulnya adalah Liu Lang Liu Lang Chiu Hao Wonder and Let Wonder. Dalam single terbarunya ini, James Xiao tuh pengen menggambarkan bagaimana di era yang ramai, di era yang penuh energi ini, setiap jiwa yang berjuang bisa memahami diri mereka sendiri secara mendalam. Mengembara ke suatu tempat, ke tempat lain untuk menemukan kedamaian sebelum benar-benar merasa kelelahan. Terkadang mungkin kita suka bilang, aduh aku tuh orangnya introvert banget gitu. Tapi kalau untuk ngomong kita adalah orang yang introvert, label ini tuh kelihatannya terlalu sederhana. Soalnya kadang-kadang kelelahan dan keterasingan dalam interaksi sosial bukan karena rasa takut atau bukan karena kita gak peduli jadi akhirnya kita gak mau berinteraksi sosial. Tapi kita sadar dengan jelas kalau seseorang tuh atau kita bisa ngerasa cepat kelelahan dalam suasana yang begitu meriah. Kita dengerin lagunya dari James Xiao, Liu Lang Liu Lang Chiu Hao Wonder and Let Wonder.

舍不得 itu enggak rela, 又没资格, tapi kita enggak punya hak. Jadi dia bilang dia pengen nyerah, tapi dia enggak mampu. Dia pengen ngelanjutin, tapi enggak punya haknya. Rasa sakit terdalam bukanlah tentang tidak memiliki sesuatu, tapi ketika tidak pernah dipilih. Di mana dia cuma bisa menyaksikan orang yang dia sayangi melangkah ke masa depan dengan orang lain, sedangkan dia tetap menunggu di titik yang sama. Kita dengerin lagunya dari Yang Haisheng, judulnya adalah Shepute Yomei Zige.

Itu dia pendengar lagu-lagu yang ada di peringkat ke-6 sampai ke-10. Dan nanti aku bakal balik lagi buat ngumumin top 5-nya. Tapi sebelumnya, seperti yang tadi aku udah umumin nih di awal acara, bagi pendengar semua yang baru request di jam-jam sekarang, mohon maaf banget aku gak bisa bacain request kalian karena udah beralih ke mode recording. Jadi memang ada beberapa hal yang di luar rencana terjadi sehingga hari ini aku kembali gak bisa temenin kalian full on air live. Aku tadi cuma bisa temenin kalian on air live dari jam 3 sampai jam 4 aja karena ada pekerjaan yang lainnya, tugas yang lainnya, sehingga aku dari jam 4 tadi sampai nanti jam 7 aku harus terpaksa menggunakan recording baru lagi. Tapi tenang aja, walaupun requestan kalian yang sekarang baru masuk gak bisa diputerin, tadi aku baru puterin yang lagu-lagu udah masuk dari jam 3 sampai jam 4 sore, tapi setidaknya aku nanti bakal bagiin informasi-informasi terbaru di dunia Chinese entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Peringkat kelima, boy band Wolf kembali dengan lagu Tang Shi Jie Yi Luo Ni. Kita selalu berpikir kebahagiaan itu mungkin adalah sebuah perjalanan yang panjang dan juga perjalanan yang berat sampai akhirnya kita di titik kita bisa bahagia. Jadi akhirnya kita tuh berjalan maju dengan kepala tertunduk karena ngerasa kok kebahagiaan tuh gak datang-datang gitu ya. Kemudian malah gak sengaja di perjalanan itu kita tersandung, kita terjatuh dan ternyata ada sebuah jaring yang gak kelihatan yang menangkap kita di dalam debu. Ternyata jaring itu gak jauh. Dia terbentang diam-diam di antara kita, enggak bersaing, enggak berebut, tapi selalu ada di situ. Ingat pendengar, ketika dunia meninggalkan kamu, jangan terburu-buru mencari jawaban di kejauhan. Mungkin jawabannya tersembunyi ketika kamu memilih untuk menoleh. Kita dengerin lagunya dari Wolves, judulnya adalah Tang Shi Jie Yi Luo Ni.

0: Top Mandarin New Single Chart number 4.
1: Peringkat keempat ada soundtracknya Spider-Man Brand New Day, dan untuk versi Mandarinnya dinyanyikan oleh Eric Chou, judulnya adalah All For You. Jika harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan kamu adalah namaku harus lenyap dari duniamu selamanya, maka aku akan dengan senang hati menukar kesendirian seumur hidupku dengan hari esok yang baru untukmu. Dua buah kalimat yang begitu mendalam, tapi benar-benar menggambarkan bahwa dia rela berkorban bagi orang yang tersayang. Kita dengerin lagunya, soundtrack Spider-Man Brand New Day dari versi Mandarinnya dinyanyikan oleh Eric Chou, judulnya All For You.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Peringkat ketiga ada RG Lau Shui, judulnya adalah Wo Bu Gai Dong Qing, Tidak Seharusnya Aku Jatuh Cinta. Kenapa lagu hari ini kayaknya lagu-lagunya banyak yang putus cinta ya? Baru-baru ini aku mendengar kalau kamu tampak lebih bahagia setelah berpisah denganku. Seharusnya aku bahagia untukmu melihat hal itu. Tapi kenapa aku malah sedih untuk diriku sendiri? Aku memberikan kamu kelegaan, memberikan kamu kebebasan, tapi aku juga takut kamu akan melupakanku dengan cepat. Dan perasaan ini lebih menyakitkan daripada ditembak begitu saja. Kita dengerin lagu galau satu ini dari RG Lau Shui, judulnya adalah Wo Bu Gai Dong Qing.

92.1 Fresh Mandarin Song for you. 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday, 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 2.
2: Selanjutnya, lagu dari Dior kembali di peringkat kedua. Single terbarunya judulnya adalah Ta Yi Bu Zai Shi Na Ge Nü Hai. Dia bukanlah anak perempuan itu lagi. Jadi mengalami sebuah perubahan. Lagu ini menyatakan kalau setelah mengalami setiap luka dalam hidup, kita tetap harus yakin kalau Tuhan itu udah bikin rencana yang begitu baiknya, akan membimbing kita melewati kegelapan dan kesuraman, dan kita bisa menemukan bahwa nanti kita tuh sudah bukan si anak kecil perempuan yang waktu itu lagi. Sudah berubah, sudah menjadi lebih dewasa, sudah menjadi lebih baik lagi. Kita dengerin lagunya dari Dior, Ta Yi Bu Zai Shi Na Ge Nü Hai.

起的对话，明知道会受伤还逞强，不害怕。我最爱的你啊。

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Dan lagu terbaru yang ada di peringkat 1 top chartnya Singapura itu ada lagu dari Jesley, judulnya adalah Chia Yi Ping Ting Ni Wo Zhen Me Liang Qing. Ini bukan lagu untuk berlarut-larut dalam kesedihan, tapi ini adalah lagu yang setelah kita merasakan sakit, akhirnya memungkinkan kita buat menghadapi kebenaran cinta dan menemukan kembali jati diri kita. Kita dengerin lagunya dari Jesley di peringkat 1, judulnya adalah Chia Yi Ping Ting Ni Wo Zhen Me Liang Qing.

Itu dia pendengar buat lagu-lagu yang ada di peringkat 1 sampai 5. Dan untuk top chart hari ini semuanya lagu baru ya. Soalnya kan di 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu aku full rekaman karena ada tugas yang lain. Jadi pasti lagunya tuh di top chart kita bakal lagu-lagu baru. Dan semoga lagu-lagu baru ini juga bisa menjadi referensi juga nih ya bagi pendengar semua untuk bisa mendengarkan atau menambah playlist musik Mandarin kalian. Jadi jangan kemana-mana pendengar, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat membagikan berita selanjutnya di dunia serial Mandarin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge.

92.1 Fresh Mandarin, Vienna masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti yang udah aku umumin di segmen sebelumnya, mohon maaf nih, buat dari jam 4 sampai jam 7 malam ini aku gak buka line request karena ada beberapa kerjaan yang harus dikerjakan juga, ada meeting. Jadi akhirnya hari ini aku dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti pakai rekaman lagi ya. Tapi buat pendengar semua yang tadi udah request di jam 3 sampai jam 4, requestannya udah aku play juga. Kita ketemu lagi minggu depannya, mohon maaf sebelumnya ya. Oke, aku bakal langsung bagiin informasi selanjutnya nih dari drama terbaru Wu Qinyan. Ini ada drama kostum bertemakan politik, romansa berjudul Royal Betrothal. Dibintangi oleh Wu Qinyan dan juga Chen Ziyuan, dan ternyata drama ini menunjukkan lonjakan performa hanya sehari setelah penayangannya dimulai. Kalau kita lihat dari Yunhe Data, Royal Betrothal ini tuh mulai penayangannya dengan pangsa pemutaran efektif sebesar 2,7% dan menempatkan drama ini di peringkat ke-9 antara drama Tiongkok yang lagi pada tayang. Tapi di hari kedua, performa drama ini meningkat drastis. Pangsa pemutaran efektifnya melonjak menjadi 8,1%. Jadi dia langsung naik ke peringkat ke-5 dan langsung menembus 5 besar drama Tiongkok yang sedang tayang. Royal Betrothal ini diadaptasi dari novel The Empire as Betrothal, karya dari Xing Yanyan. Drama ini mengisahkan Meng Tinghui, seorang perempuan yatim piatu, punya cita-cita lulus ujian kenegaraan supaya bisa jadi pejabat. Tapi dalam perjalanannya, dia bertemu dengan kaisar baru, Ingkwa, dan keduanya bekerja sama menumpas pejabat korup serta kekuatan jahat di Shachou. Setelah difitnah saat mengikuti ujian di ibu kota, Meng Tinghui berhasil membersihkan namanya berkat kecerdasannya. Dia juga kemudian direkrut ke lembaga investigasi kerajaan, tempat dia mengungkapkan berbagai konspirasi politik termasuk rahasia organisasi Blood Moon Society yang menyeretnya ke dalam konflik besar di istana. Nah, seiring berjalannya waktu, hubungan Meng Tinghui dan Ingkwa berkembang menjadi kisah cinta. Jadi bersama-sama mereka menghadapi berbagai rintangan, memadamkan pemberontakan, menata kembali pemerintahan, dan melindungi rakyat. Nah, sebenarnya pendengar, kalau kita lihat dari tipe ceritanya, kayaknya memang Wu Qinyan tuh cocok banget memerankan karakter perempuan di masa kerajaan yang pintar, penuh dengan hikmat, dan menjadi pejabat kerajaan, atau bahkan kayaknya kalau dia jadi kaisar perempuan tuh cocok banget lah ya sama citra dia selama ini. Nah, sementara itu persaingan drama Tiongkok yang sedang tayang juga berlangsung ketat nih. Overdue dibintangi oleh Chang Linghe dan Wang Churan masih mempertahankan posisi puncak. Meskipun pangsa pemutaran efektifnya turun nih dari 18,2% menjadi 16,8%. Posisi kedua ada Windborne Warriors yang dibintangi oleh Oh Ho Oh dan Lan Ying Ying serta Ting Yong Tai yang terus menunjukkan tren positif juga. Pangsa pemutaran efektifnya meningkat dari 13,8% jadi 15% sehingga naik dari peringkat ketiga ke peringkat kedua. Nah, pendengar, drama China Royal Betrothal ini menunjukkan performa luar biasa ya dari mulai dia tayang. Dan terus udah gitu nih pendengar, ternyata drama ini juga bisa tadi tembus ya ke 5 besar drama ongoing yang lagi terkenal. Dan dia juga menembus 100 juta penayangan di Mango TV, menjadikannya drama tercepat untuk mencapai pencapaian itu di Mango TV. Itu tuh pada hari kedua penayangan. Dan popularitasnya juga terus meningkat. Berdasarkan kalau tadi dari data Yunhe, sekarang dari aplikasi Mango TV, jumlah penayangan drama ini sudah melampaui 300 juta. Sementara Maoyan Professional Edition juga mencatat Royal Betrothal sudah melampaui 100 juta nih pendengar. Penayangan efektif di seluruh platform. Salah satu adegan terbaru menjadi sorotan utama penonton, yaitu momen ketika Kaisar Ingkwa yang diperankan oleh Chen Ziyuan secara terbuka membela Meng Tinghui yang karakter yang diperankan oleh Wu Qinyan, dan ternyata ini tuh menuai banyak respon positif karena dinilai memperlihatkan sosok kaisar penguasa yang tegas dan berani melawan tekanan dari para pejabat istana. Kemudian di salah satu episode terbaru, Meng Tinghui berhasil meraih gelar Chuang Yuan, yaitu peringkat pertama dalam ujian kenegaraan. Dia juga menjadi perempuan pertama yang berhasil memperoleh kesempatan masuk pemerintahan sebagai pejabat. Ini adalah pencapaian yang langsung menarik perhatian seluruh istana. Tapi
Keberhasilan ini justru memicu penolakan dari Perdana Menteri Kiri Chua Siang-kuo yang sejak awal dia berusaha menghapus sistem ujian kenegaraan bagi perempuan. Karena itulah Meng Tinghui menjadi juara ujian, dia sengaja tidak diberikan jabatan dan bahkan diminta kembali ke kampung halamannya untuk menunggu keputusan lebih lanjut. Situasi juga berubah ketika Kaisar Ingkwa menggelar jamuan khusus untuk menghormati Meng Tinghui. Di hadapan para pejabat, sang kaisar mempertanyakan mengapa juara ujian yang dipilihnya sendiri belum juga memperoleh jabatan. Dan ketika itu, Chua Siang-kuo beralasan tidak ada posisi yang sesuai. Ingkwa langsung mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia menunjuk Meng Tinghui sebagai kepala Cha Wen Yuan, sebuah lembaga baru yang berdiri independen di luar struktur dua kanselir dan enam kementerian. Nah, melalui jabatan ini, Meng Tinghui hanya bertanggung jawab langsung pada kaisar tanpa harus melapor ke pejabat tinggi lainnya. Ingkwa juga menugaskannya menyelidiki kasus kelompok Hu Xiao, memperlihatkan kepercayaan penuh kepadanya sekaligus mengabaikan tekanan dari si Perdana Menteri Kiri tadi. Ternyata adegan ketika Ingkwa secara terbuka membela Meng Tinghui pun langsung mendapat sambutan positif dari penonton ya. Banyak yang memuji keberanian sang kaisar melindungi pejabat yang diyakininya punya kemampuan meskipun harus berhadapan dengan tokoh paling berpengaruh di istana. Sejumlah penonton bahkan menyebutkan adegan ini sebagai salah satu momen paling memuaskan sejak drama ini tayang. Dan di luar cerita, Royal Betrothal juga sudah menjadi sorotan sejak tahap produksi karena menjadi drama comebacknya Wu Qinyan setelah dia melahirkan. Produksi sempat dikabarkan mengalami penundaan akibat pembahasan mengenai urutan kredit pemeran utama dan posisi karakter. Meskipun demikian, Wu Qinyan akhirnya tetap milih proyek itu sangat menyukai karakter Meng Tinghui. Dan setelah dramanya tayang, banyak penonton memuji pilihannya. Karena sosok Meng Tinghui yang cerdas, yang tangguh, yang pantang menyerah, itu tuh sesuai banget lah sama karakter yang selama ini berhasil diperankan oleh Wu Qinyan. Bagaimana dengan Chen Chuyuan? Katanya Chen Chuyuan juga mendapatkan apresiasi lewat perannya sebagai kaisar. Karakter kaisar yang muda dan tenang, berwibawa, serta berani ngambil keputusan penting ini menjadi salah satu daya tarik terbesar dari drama ini. Nah, walaupun memang ya kisah romantisnya masih berkembang perlahan, tapi banyak penonton yang mulai menantikan hubungan antara Ingkwa dan Meng Tinghui.

92.1 Fresh Mandarin. Pendengar, kalau di segmen sebelumnya kita ngomongin soal drama terbaru dari Wu Qingyan dan Chen Cheyuan, Royal Betrothal. Cuman karena kelihatannya dia masih agak-agak eksklusif ya di Mango TV. Aku gak tahu sih di Netflix apakah udah ada. Tapi setidaknya ada satu drama yang terkenal juga, dan ini sangat menarik perhatian aku, yaitu Mystic Nine Cuman. Sebelumnya dikenal dengan judul The Mystic Nine 2 atau The Mystic Nine Against the Coming Storm. Ini tuh langsung menunjukkan performa impresif setelah tayang pada 30 Juli yang lalu. Sequel resmi dari The Mystic Nine ini berhasil menduduki posisi pertama pangsa pasar drama Tiongkok pada hari pertama penayangannya. Ini bisa kalian tonton di Youku. Aku baru nonton episode 2 dan aku janji akan langganan VIP Youku kalau di Netflix gak ada. Aku jujur belum nyari sih di Netflix apakah ada drama Mystic Nine, apakah ada drama Royal Betrothal tadi. Cuman ya pasti kalau gak ada, aku bakal langganan VIP Youku. Karena kita tahu Youku tuh sangat eksklusif ya. Jadi harus VIP yang bisa nonton ya. Drama ini ditulis oleh penulis ternama Nan Pai Sansu, dibintangi kembali oleh William Chan. Dan ini juga salah satu daya tarik utama, karena biasanya kalau sequel tapi gak diperankan lagi sama si pemeran sebelumnya agak aneh ya. Terus ada Chen Yao, ada Joseph Cheng. Ceritanya tuh menceritakan tentang Chang Qishan yang diperankan oleh William Chen. Ada U Lao Kou dan Huo Xiangku yang mereka menyelidiki misteri hilangnya satu pasukan yang terdiri dari ratusan orang. Penyelidikan ini membawa mereka menjelajahi berbagai lokasi penuh misteri sambil mengungkap rahasia yang sudah terkubur selama lebih dari satu abad. Ya, meskipun menuai respon yang terbelah sih dari penonton, ada yang muji, ada yang kritik, tapi antusiasme terhadap drama ini tuh tetap tinggi sejak penayangan perdana. Kalau kita lihat dari data Yunhe, Mystic Nine tahun ini mencatat pangsa pasar penayangan efektif 14,3% di hari pertama. Dan ini tuh membuatnya menduduki posisi pertama di antara seluruh drama Tiongkok yang sedang tayang. Popularitas Mystic Nine 2026 juga ikut mengangkat kembali pendahulunya The Mystic Nine di tahun 2016. 10 tahun guys aku nungguin drama ini, tapi memang sekeren itu, serame itu. Berkat meningkatnya perhatian terhadap sequel ini, drama lama pun kembali masuk ke dalam daftar drama berdurasi panjang yang paling banyak ditonton di berbagai platform dan menempati posisi ke-29. Sementara itu sejumlah drama yang sebelumnya bersaing di papan atas pun mengalami penurunan pangsa pasar. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, ada Overdue, itu juga yang sebelumnya lama bertahan di posisi 1, turun ke peringkat 2, pangsa pasarnya juga turun. Posisi ketiga, Windborn Warriors dibintangi oleh Oh Ho-Oh juga ada penurunan pangsa pasarnya. Royal Betrothal tadi juga aku udah sempat bagiin dan ternyata ada penurunan tapi tipis aja. Nah jadi kalau misalnya kalian mau coba tonton, itu dia rekomendasi-rekomendasi drama terbaru yang wajib buat tonton. Kalau Overdue gimana? Sejujurnya Overdue aku belum nonton secara lengkap. Aku cuma nonton episode 1, setengah episode aja. Terus aku kayak langsung, aduh kayaknya masih belum kelihatan serunya, jadi aku pindah ke yang lain. Ketemu Mystic Nine, jadi aku nonton deh Mystic Nine. Akhirnya kita ngomong sedikit tentang Overdue ya. Katanya drama Overdue ini tuh ternyata punya dua versi ending yang berbeda loh. Dan ini tuh sumbernya udah langsung terpercaya, yaitu si pemeran utama Chang Linghe. Di dalam live streamingnya bareng sama Wang Churan, Fu Xinpo, Xu Chenxuan, He Qiu, dan Xia Paoliang. Dalam live stream itu Chang Linghe tuh bilang tim produksi sengaja nge-shoot dua versi ending, tapi sampai sekarang bahkan para pemain sendiri pun belum tahu versi ending mana yang bakal dipilih buat ditayangkan. Aduh. Mendengar penjelasan itu, Wang Churan juga langsung bertanya apakah dirinya juga ikut dalam proses syuting dua versi ending itu, karena Wang Churan tuh nggak ngeh kalau ada dua versi ending. Chang Linghe mengkonfirmasi kalau Wang Churan memang gak ikut dalam dua versi ending yang melibatkan dirinya. Percakapan kemudian disambung oleh He Qiu sambil menunjuk para pemain lain yang tampil dalam live stream. Dia menegaskan kalau versi ending itu melibatkan dirinya. Kemudian Xia Paoliang yang dipanggil Pao Zike dan juga Xu Chenxuan. Chang Linghe juga kemudian menambahkan, meskipun Wang Churan gak muncul dalam dua versi ending yang direkam bersama dia, tapi sang aktris punya rangkaian adegannya sendiri. Dari penjelasan Chang Linghe, perbedaan paling mendasar antara kedua ending itu terletak pada
keberadaan para karakter dan cara penyajiannya. Mungkin versi pertama itu disebut versi semua orang hadir, direkam pada hari syuting ending ketika seluruh pemain ada di lokasi. Semua karakter utama muncul dalam versi itu sehingga menghadirkan penutup yang relatif lebih lengkap. Tapi Chang Linghe mengaku dirinya sendiri belum tahu versi mana yang akhirnya bakal ditayangkan karena belum melihat hasil akhir dramanya. Sementara versi kedua adalah versi semua orang tidak hadir yang direkam ketika hanya Chang Linghe bareng sama Pao Zike dan beberapa pemain lainnya yang ada di lokasi syuting. Wang Churan bahkan gak ikut sama versi yang ini ya. Versi ini juga punya nuansa yang sangat samar, menyerupai kilasan kenangan di dalam benak karakternya. Chang Linghe bahkan sempat hampir ngebocorin detailnya ketika live stream, tapi segera menghentikan penjelasannya karena nggak pengen spoiler ke penonton. Walaupun nggak muncul dalam dua versi ending yang direkam bareng sama Chang Linghe, tapi Wang Churan juga tetap punya jalur adegan endingnya sendiri. Adegan itu nantinya bisa dihubungkan dengan salah satu versi ending Chang Linghe sehingga membentuk keterkaitan antar kedua sudut pandang. Nah, penanganan kayak gini tuh dipandang sebagai bentuk desain penceritaan yang memungkinkan penonton buat menyusun sendiri nih keseluruhan ending lewat perspektif yang berbeda-beda. Oke lah kalau gitu, penafsiran tersebut tuh banyak bikin penonton menilai dua ending akan menghadirkan dua pengalaman emosional yang berbeda ya. Satu lebih menekankan akhir yang bahagia dan tuntas, sedangkan yang lain mengutamakan suasana, makna, dan kesan yang membekas. Ada pula yang menilai keputusan menyiapkan dua versi ending merupakan cara tim kreatif mengakomodasi selera penonton yang berbeda. Penonton yang suka ending penuh kebahagiaan diperkirakan akan lebih suka versi satu, sementara orang-orang yang suka penyampaian yang lebih artistik dan menyisakan ruang tafsir kemungkinan bakal tertarik pada versi yang kedua. Ya, tetap aja banyak yang penasaran dengan konsep dua ending ini. Bahkan seorang netizen mengusulkan supaya Tencent Video dan iQIYI masing-masing menayangkan satu versi ending yang beda gitu. Sebagian penggemar juga bilang bahwa apapun versinya yang terakhir dipilih sebagai ending, mereka tetap pengen ngelihat penampilan Chang Linghe dalam dua versi ending tersebut. Ada juga yang menilai metode syuting dua ending masih jarang diterapkan dalam drama Tiongkok sehingga terasa cukup inovatif. Nah, Overdue sendiri diadaptasi dari novel If I Hadn't Met You at This Moment, karya dari Fei Wo Shichun yang tayang secara bersamaan di WeTV dan juga iQIYI sejak 19 Juli yang lalu. Dan sampai sekarang pihak produksi juga sama sih masih ngerahasiain ending mana nih yang bakal jadi versi resmi drama itu. Jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat bagiin informasi terakhir antara Tian Xiwei dan Hu Yi Tian. Katanya chemistry-nya jadi sorotan nih setelah momen-momen jelang tayang The Genius Girlfriend.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Bentar lagi sih kita udahan ya. Dan seperti biasa yang udah aku umumin di segmen-segmen sebelumnya, mohon maaf, hari ini aku cuma bisa live sampai jam 4 sore aja, karena setelah jam 4 sore ada meeting di kantor, jadi akhirnya harus rekaman lagi ya. Bagi pendengar yang request setelah jam 4 sore juga, mohon maaf aku gak bisa puterin lagunya. Tapi minggu depan, kalau Tuhan mengizinkan, aku akan ada live temenin kalian ya. Oke, ini berita terakhir dari Tian Xiwei, yaitu di dalam variety show Crazy Treasure Hunt season yang kedua. Setelah popularitasnya meningkat pesat lewat drama Pursuit of Jade bareng sama Chang Ling He, Tian Xiwei kembali jadi perhatian lewat proyek terbarunya. Dan kali ini, chemistry Tian Xiwei serta aktor Hu Yitian dalam acara variety show tadi menjadi sorotan menjelang penayangan drama mereka berjudul The Genius Girlfriend. Katanya tuh tayangnya 5 Agustus nanti, berarti di hari Rabu nanti ya, di IGE. Tian Xiwei sama Hu Yitian menjadi pasangan utama dalam series ini. Ini adalah drama adaptasi novel, judulnya sama, karya penulis Su Kwantong. Dan sebelumnya, keduanya tuh lebih dahulu memperlihatkan interaksi mereka lewat Crazy Treasure Hunt season kedua. Jadi mereka nggak mau dramanya tayang dulu, mereka pengen kasih lihat chemistry-nya dulu. Dan ternyata di dalam acara ini, Tian Xiwei dan Hu Yitian harus bekerja sama menyelesaikan berbagai tantangan, termasuk memecahkan teka-teki untuk menemukan jawaban dari kode rahasia. Berkat kerjasama keduanya, Tian Xiwei berhasil menyelesaikan tantangan itu. Dan ketika ditanya tentang pengalamannya bekerja sama dengan Tian Xiwei dalam permainan itu, Hu Yitian kasih pujian tinggi kepada lawan mainnya ini. Dia bahkan memberikan nilai sempurna untuk kerjasama mereka. Menurut Hu Yitian, kemampuan mereka untuk saling melengkapi itu menjadi alasan utama kenapa mereka bisa nyelesain tantangannya dengan baik. Dan pernyataan ini pun bikin penonton semakin memperhatikan chemistry keduanya. Nah, ternyata nggak cuma kemampuan kerjasamanya aja, tapi interaksi spontan Tian Xiwei dan Hu Yitian juga jadi sorotan. Katanya tuh ada dalam satu momen, Hu Yitian jalan terlalu cepat. Tian Xiwei bercanda dengan nada manja, "Guru Hu, apakah Anda tidak menginginkan saya lagi, pengen ninggalin saya gitu ya, saking cepatnya jalannya." Momen ini tuh bikin banyak penonton memuji kedekatan keduanya yang terlihat alami dan penuh keserasian. Di dalam tantangan yang lain, Tian Xiwei sama Hu Yitian juga menunjukkan kekompakan mereka ketika menerima petunjuk permainan dan secara nggak sengaja bertemu dengan Wang Anyu, lawan main Tian Xiwei sebelumnya. Tian Xiwei meminta Hu Yitian buat sembunyi. Hu Yitian langsung paham maksudnya dan menghampiri Wang Anyu untuk ngobrol sehingga Tian Xiwei punya lebih banyak waktu buat cari jawaban. Strategi ini ternyata berhasil. Tian Xiwei akhirnya menemukan jawaban yang dibutuhkan dan mereka pun menyelesaikan tantangan bersama. Nah, ternyata interaksi mereka di dalam variety show ini tuh bikin banyak penonton memuji chemistry mereka. Sebagian netizen Tiongkok juga membandingkan dinamika mereka dengan pasangan Tian Xiwei dan Chang Ling He dalam Pursuit of Jade. Sementara sebagian dari netizen juga milih buat nikmatin karakter serta chemistry berbeda dari masing-masing pasangan drama. Oke deh, berarti kita nungguin ya drama terbaru Tian Xiwei, The Genius Girlfriend. Apakah Tian Xiwei dengan proyek barunya ini bisa terus memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris muda yang lagi naik daun di industri hiburan Tiongkok atau tidak, kita tunggu aja. Yang pasti The Genius Girlfriend tuh mengisahkan karakter Lin Chuxia yang diperankan oleh Tian Xiwei. Seorang gadis jenius yang sudah menunjukkan kemampuan luar biasa sejak berusia 9 tahun. Pada usia yang sama, Lin Chuxia bertemu dengan Chiang Yupai, yaitu diperankan oleh Hu Yitian, seorang anak laki-laki yang kemudian jadi teman sebangkunya. Berbeda dengan Lin Chuxia yang penuh percaya diri, Chiang Yupai justru harus menghadapi berbagai masalah. Dia gak pengen bangun pagi, gak pengen pergi sekolah, hingga kehilangan rasa percaya diri. Nah, kehadiran Lin Chuxia inilah yang perlahan-lahan membantu Chiang Yupai menemukan kembali dirinya. Dan ketika mereka dewasa, Lin Chuxia mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa, "Chiang Yupai, aku menyukaimu," dalam makna filsafat dan biologi. Saking jeniusnya, harus tetap ada pengetahuan di dalam pernyataan cintanya ya. Kehadiran Lin Chuxia pun, kisah cintanya berkembang menjadi
Sebuah kisah cinta yang manis dari masa sekolah, universitas, sampai ke kehidupan setelah masuk dunia kerja. Dan hubungan mereka tentu saja happy ending. Hingga saat ini The Genius Girlfriend sih masih menunggu pengumuman jadwal resmi dari iQIYI ya. Tapi informasi yang disebarkan itu katanya nanti di hari Rabu tanggal 5 Agustus bakal tayang. Cuman gak tahu bener atau enggak, kita tunggu aja. Oke pendengar, itu dia informasi yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih bagi pendengar semua yang udah ngikutin program ini dari tadi sore sampai sekarang. Dan semoga pendengar bisa mendapatkan informasi terkini dari aktor-aktris kesayangan kalian, atau juga bisa mendapatkan pilihan-pilihan lagu Mandarin baru juga untuk dimasukin ke dalam playlistnya kalian. Dan sekarang waktunya Viana pamit. Bagi pendengar semua, sehat selalu dalam bulan Agustus ini, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar juga apapun yang kita rencanakan. Tapi terlebih lagi, apapun yang kita rencanakan itu semuanya Tuhan juga sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Viana pamit, sampai jumpa, selamat malam semuanya, kita ketemu minggu depan, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yustin dalam program acara B2B. Melalui program B2B inilah kita belajar berbagai hal yang ada di dalam Alkitab yang membawa kita untuk semakin mengenal dan memahami tentang kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Kita masih di dalam rangkaian pembahasan kita latar belakang penulisan kitab-kitab di dalam Alkitab. Dan kita masih di dalam rangkaian pembahasan kitab nabi-nabi kecil. Hari ini kita akan membahas satu kitab dari nabi-nabi kecil, yaitu kitab Sakaria. Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki visi tentunya tahu bagaimana merencanakan masa depan yang lebih baik. Nabi Sakaria adalah orang seperti itu. Ia memiliki visi tentang masa depan Israel. Dan di dalam keseluruhan penulisan kitab Sakaria ini, kita bisa menemukan apa yang menjadi visi dari Sakaria. Kita mulai dengan apa yang menjadi isi pokok dari kitab Sakaria. Kitab Sakaria terdiri atas beberapa jenis sastra yang biasa dan biasanya terdapat dalam kitab-kitab nabi, antara lain penglihatan, perkataan nabi atau seringkali dikenal dengan oracle, dan tulisan apokaliptik. Tulisan-tulisan apokaliptik sering berfokus pada akhir zaman, yakni ketika Allah mengalahkan kejahatan dan menghadirkan ciptaan baru. Jenis tulisan ini umumnya berisi penglihatan dan gambaran simbolis berupa hewan, malaikat, roh jahat, dan angka. Tulisan-tulisan itu sering dimaksudkan untuk menghibur umat yang sedang mengalami penindasan. Mereka dihibur dengan janji kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kemudian

tidak langsung jika kita bandingkan dengan Matius 26 ayat 15 dan Zakaria 11 ayat 25, Matius pasal 26 ayat 28 dan Zakaria 9 ayat 11. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat-nubuat tentang Mesias. Kitab Zakaria juga banyak dipakai dalam kitab

kepada semua orang yang setia. Kita bisa bandingkan dalam tulisan Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-16 dan Zakaria pasal 14 ayat

Selanjutnya kita melihat apa maksud dari penulisan kitab Zakaria. Rakyat Yehuda kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel pada tahun 538 sebelum Masehi. Mereka segera meletakkan fondasi bagi bait Allah yang baru untuk menggantikan bait Allah yang dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Namun pekerjaan itu terhenti, sehingga seperti halnya Nabi Hagai, tahun 520 sebelum Masehi, Zakaria mendesak warga Yerusalem menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mengapa pembangunan kembali bait Allah begitu penting? Karena bait itu menjadi pusat ibadah dan sekaligus lambang berkat Allah yang diperbaharui untuk umat Allah yang dipulihkan. Selain itu, kitab Zakaria juga berfokus pada sejumlah persoalan yang dihadapi rakyat Yehuda sesudah kembali dari pembuangan. Karena Yehuda kini hanya merupakan sebuah provinsi kecil dalam kerajaan Persia dan tidak ada lagi raja di Israel, kepemimpinan seperti apa yang bisa diharapkan? Bagaimana tentang janji Allah kepada Raja Daud bahwa salah seorang dari keturunannya akan memerintah Israel? Kita bisa melihat catatan di dalam 2 Samuel pasalnya.

Apakah Allah akan terus melindungi mereka sesudah mereka kembali ke tanah air? Allah telah menghukum mereka pada masa lalu dan membiarkan musuh-musuh mengambil tanah mereka, dan banyak dari mereka pergi ke pembuangan. Apakah Allah akan menghukum mereka lagi dengan cara ini? Apa yang bisa mereka harapkan terjadi dalam waktu dekat? Di mana tempat mereka dalam keseluruhan rencana Allah bagi dunia? Zakaria mengatakan bahwa keturunan Daud, Zerubabel, akan menjadi gubernur Yehuda, dan Yosua akan menjadi imam besar. Zakaria juga mengatakan bahwa di masa depan Yehuda dan Yerusalem akan diserang oleh musuh-musuh. Namun Tuhan akan tampil dan menyelamatkan umat-Nya. Umat akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengampuni mereka. Gunung-gunung di sekitar Yerusalem akan diratakan, sementara Yerusalem akan tetap berada di atas bukit yang menjulang tinggi, melebihi tanah sekitarnya. Air kehidupan akan mengalir.

apa yang menjadi latar belakangnya. Kitab Zakaria sebenarnya merupakan dua kitab yang tergulung, yang digulung menjadi satu. Kitab pertama di dalam pasal 1 sampai 8 ditulis oleh Nabi Zakaria yang bernubuat kepada penduduk Yehuda pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Seperti Nabi Hagai, Zakaria mendorong umat untuk percaya kepada Allah dan membangun kembali bait Allah. Dalam pengantar Hagai pada tahun dalam pengantar Hagai yang bisa kita baca di dalam catatan pasal, di dalam pasal-pasal yang ada. Namun, tidak seperti nubuat Hagai yang sederhana dan langsung, pemberitaan Zakaria disampaikan lewat 8 penglihatan dan juga nubuat-nubuat. Penglihatan-penglihatan itu menggambarkan siapa yang akhirnya memerintah Yehuda. Tampaknya penglihatan-penglihatan itu menekankan kemitraan antara Zerubabel, pemimpin sipil, imam besar Yosua, dan pemimpin agama. Para ahli sulit menemukan dengan tepat latar belakang sejarah dari bagian kedua kitab ini, seperti yang dicatat di dalam pasal 9 sampai pasal 14, yang tampaknya terbagi lagi menjadi dua bagian. Bagian pertama pasal 9 sampai dengan pasal 11 bicara tentang hukuman Tuhan atas musuh-musuh Israel dan para gembala. Gembala dalam hal ini adalah pemimpin Israel yang tidak layak sebab mereka sudah tidak setia. Bagian ini juga memberi gambaran bagaimana Tuhan akan membawa pulang para tawanan yang tercerai-berai di negeri-negeri lain. Seorang raja dinubuatkan yang akan membawa damai bagi bangsa-bangsa. Sebutan Yunani di dalam pasal 9 ayat 13 mungkin menunjuk pada mereka yang memerintah Yehuda sesudah Alexander Agung menaklukkan Persia pada tahun 333 sebelum Masehi. Fokus bagian kedua di dalam pasal 12 sampai pasal 14 adalah masa depan yang tidak diketahui. Yerusalem dan Yehuda akan diserang semua bangsa. Banyak warga Yerusalem akan tewas. Namun Tuhan akan datang dan menyelamatkan dan menciptakan Yerusalem yang suci dan baru. Tempat Tuhan akan memerintah sebagai raja selamanya. Bagaimana susunan dari kitab Zakaria? Susunan kitab Zakaria berdasarkan perkembangan dua bagian digambarkan di atas. Kitab Zakaria dapat dibagi sebagai berikut. Zakaria bernubuat kepada penduduk Yehuda pada zaman Darius dan Raja Persia dimulai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 23. Yang pembagiannya adalah pengantar di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 16, 8 penglihatan Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 8. Yosua dijadikan imam besar pasal 6 ayat 9 sampai 15. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dan janji-janji dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 23. Kemudian garis besar yang kedua, penglihatan-penglihatan tentang masa depan Israel dalam pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 17 yang berisi hukuman dan kemenangan di dalam pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 17. Kemudian ada Tuhan akan memerintah sebagai raja di Yerusalem dalam pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 14 ayat 21. Demikianlah pembahasan dari penulis, latar belakang penulisan kitab Zakaria. Kiranya ini

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Berhentilah berpura-pura menjadi orang lain karena kamu ingin dicintai. Jadilah dirimu sendiri, maka seseorang akan mencintaimu apa adanya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Ketika kamu mencintai seseorang melebihi cintamu pada dirimu sendiri, kamu telah memberikannya kekuatan untuk mengendalikan hidupmu.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: cinta sejati tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun bisa kita rasakan kekuatan cinta itu sendiri yang mampu menjadi benteng kokoh dalam sebuah jalinan asmara.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Dalam cinta, jangan biarkan telingamu mendengar apa yang tidak dilihat oleh matamu, dan jangan biarkan mulutmu mengatakan apa yang tidak dirasakan oleh hatimu.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pung Jeroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Salam pendengar suara ini dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang baru, hari yang baru yang boleh Engkau berikan dan sertai kepada kami, ya Tuhan. Ucap syukur untuk semuanya ini, ya Tuhan. Khususnya untuk hari ini, kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami juga boleh mengerti akan firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini hanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Hari ini kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semakin pembacaan firman Tuhan pada ini, berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini kasih Tuhan, tiga hal yang utama di dalam ajaran Yahudi adalah memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiga hal itulah yang menjadi pokok pembahasan saat Yesus pertama kali berkhotbah di bukit. Tampaknya pengajaran tentang doa mendapat perhatian secara khusus dari Yesus, sehingga sering dijadikan topik pembahasan. Setelah Yesus mengajarkan agar umat Allah tidak berdoa seperti orang munafik, lalu ia mengajarkan doa yang sangat fenomenal, yaitu doa Bapa Kami. Di akhir khotbahnya di bukit, Yesus kembali membahas topik tentang doa. Penekanan ajaran tentang doa tentulah bersifat penting di mata Yesus dan haruslah dijadikan hal yang terpenting di dalam kelangsungan hidup umat manusia. Beberapa pengulangan tentang pengajaran doa dimaksudkan agar umat Tuhan memahami betapa pentingnya berdoa dan bagaimana seharusnya berdoa. Doa bagi orang Yahudi sudah menjadi kebiasaan dan bersifat lazim. Tetapi pengajaran Yesus perihal berdoa menunjukkan perlunya pemahaman yang benar tentang doa. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7 ini ada tiga aspek yang berkait yang perlu untuk kita ketahui di dalam hal berdoa. Apakah ketiga aspek doa yang diajarkan oleh Yesus itu? Aspek yang pertama yaitu meminta. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapa dan kita adalah anak-anak-Nya. Seorang anak sepatutnya bergantung kepada Bapanya. Di dalam keberadaannya sebagai anak, ia memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan sesuatu dari Bapaknya. Didasarkan hal inilah, Yesus memerintahkan kita untuk menggunakan hak meminta kepada Bapa di surga melalui doa. Meminta kepada Bapa di surga harus didasari prinsip meminta secara benar. Yang pertama itu meminta kepada Allah sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Orang yang merasa mampu tidak akan mau untuk meminta kepada siapapun. Ia lebih bersandar kepada kemampuannya dirinya daripada meminta pertolongan kepada orang lain. Allah ingin kita secara pribadi meminta kepada-Nya. Memang Allah Maha Tahu, sehingga Ia sudah tahu apa yang akan kita butuhkan. Namun Allah yang Maha Tahu itu menginginkan kita sendiri datang untuk meminta kepada-Nya. Karena bagi yang tidak meminta di dalam doa, tidak akan diberikan kepada-Nya. Kedua, meminta kepada Allah untuk mendapatkan harapan yang lebih baik. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk dan bersifat jahat kepada umat-Nya. Perbandingan yang dibuat oleh Yesus tentang pemberian seorang bapa dunia kepada anak-anak-Nya di dalam ayat 9 hingga ayat 11. Ia menegaskan prinsip. Logisnya kalau bapa di dunia memberi yang baik untuk anak-anak-Nya, apalagi bapa yang di surga. Perbandingan antara batu dan roti tampaknya memiliki bentuk yang kelihatannya ada kemiripan, tetapi tentunya sangat berbeda. Batu kapur yang banyak dijumpai di pantai memiliki bentuk dan warna yang sama dengan roti. Namun tidak akan mungkin seorang bapa memberitahu kepada anaknya, karena pada dasarnya seorang bapa memiliki kemampuan untuk memastikan apa yang seharusnya diberikan kepada anaknya dan apa yang tidak boleh diberikan. Seorang bapa juga tidak akan memberi ular pada anak yang meminta ikan. Terlebih bagi seorang ayah Yahudi, tentulah yang mengetahui bahwa hukum Taurat memberi larangan untuk memakan binatang air yang tidak bersirip dan tidak bersisik, karena hal tersebut dianggap menjijikan. Lalu kesimpulan perihal prinsip meminta dikunci oleh Yesus dengan pernyataan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Yang ketiga, meminta haruslah selaras dengan kehendak Allah dan waktunya Allah.
Yesus mengajarkan agar permintaan kita seturut dengan kehendak Bapa. Jangan memaksa Tuhan, karena Ia tahu kapan dan apa yang akan diberikan kepada anak-anak-Nya. Seringkali kita meminta kepada Allah bukan seturut dengan kehendak-Nya, melainkan seturut dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan atas kita baik adanya, sebab Ia tidak pernah memberi yang buruk pada anak-anak-Nya. Jawaban doa selalu didasari seturut dengan kehendak dan waktu Allah. Bukankah segala sesuatu ada waktunya, dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Ada dua kata Yunani yang terjemahkan dengan kata meminta, yaitu aiteo dan deomai. Kata aiteo menegaskan suatu tindakan meminta yang didasari oleh hak dalam meminta. Sedangkan kata deomai secara hurufiah menegaskan kebutuhan konkret yang diminta kepada Tuhan. Di dalam ayat ini kata meminta diterjemahkan dari kata kerja Yunani, yaitu aiteite. Kata dasarnya adalah aiteo yang menegaskan bahwa permintaan kita kepada Allah adalah hak yang menjadi milik kita. Kalau itu hak, kita wajib mendapatkannya dan Allah pun berkewajiban untuk memberikannya. Namun hak meminta itu haruslah didasari oleh faktor yang bersifat kebutuhan, bukan semata keinginan. Seorang bapa pastilah akan memberi apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Tetapi semua keinginan sang anak belum tentu dikabulkan. Terlebih bila keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya dan tidak pula mendatangkan kebaikan bagi anaknya. Dengan suara ini kasih Tuhan, aspek yang ketiga di dalam aspek berdoa yang diajarkan oleh Yesus ini yaitu mencari. Secara gramatikal, kata mencari berbentuk tense atau kalakini aktif dengan modus imperatif atau berupa suatu perintah. Bentuknya adalah kata kerja Yunani, yaitu zeteite, yang asal katanya adalah zeteo, yang berarti mencari, menunggu, memeriksa, menanyakan atau berusaha. Beberapa prinsip di dalam mencari haruslah kita pahami secara sama perihal maknanya. Pertama, mencari berarti bertindak. Di dalam aspek meminta menunjuk pada sikap berdiam diri untuk meminta apa yang kita butuhkan. Namun dalam aspek mencari menunjuk pada sikap bertindak diri untuk mencari apa yang kita butuhkan. Mempertegas akan prinsip ini, Rasul Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Intinya Bapa di surga mendidik setiap anaknya untuk juga mencari, bukan semata meminta. Memang Allah sanggup memberikan makanan dan minuman dari surga tanpa kita harus mencarinya. Bukankah hal itu diperbuatnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Namun peristiwa bangsa Israel adalah kasus khusus, bukan pola yang menjadi ketetapan Tuhan atas umat-Nya. Kita harus bekerja untuk mendapatkan uang sehingga mampu mencukupkan kebutuhan pribadi. Dan Yesus memberi jaminan bagi siapa yang mencari akan mendapatkan. Bagi yang bekerja, ia layak mendapatkan upah. Upah yang didapatkan dari bekerja dapat dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman. Prinsip mencari juga telah diingatkan oleh Rasul Paulus, di mana ia secara belak-belakan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kedua, mencari berarti berhikmat, bukan asal cari. Tuhan memberi kita akal budi untuk menemukan strategi dan metode praktis dalam pencarian akan sesuatu yang seturut dengan kehendak-Nya. Bahkan Allah juga berjanji untuk memberi bagi setiap umat-Nya yang kekurangan hikmat bila datanglah untuk meminta kepada-Nya. Konon ada seorang pemuda yang sibuk mencari uangnya yang hilang. Beberapa orang empati dan datang membantu untuk mencari uangnya yang hilang. Karena lama yang dicari belum juga ditemukan, salah seorang yang ikut mencari bertanya kepada-Nya, apakah uangmu memang hilang di sekitar sini? Tanpa merasa bersalah, pemuda itu menjawab, sebenarnya hilangnya tidak di sini, melainkan di ujung sana. Dengan penuh keheranan, mereka yang ikut membantu spontan bertanya, kenapa Anda mencarinya di sini? Lalu jawabnya, habis di sini terang. Sampai kapanpun uang yang hilang itu tidak akan pernah ditemukan karena mencari di tempat yang salah.
Tuhan tidak menginginkan kita sekedar mencari, tapi mencari secara tepat dan berhikmat. Mendengar suara ini yang dikasih Tuhan, aspek yang ketiga yang diajarkan oleh Yesus tentang berdoa ini, itu aspek mengetuk. Hal yang lazim bagi orang Yahudi adalah mengetuk pintu terlebih dahulu bila hendak masuk ke dalam rumah. Memang demikianlah aturan mainnya. Tampaknya Yesus juga hendak memberi penegasan, bila rumah di dunia saja diketuk terlebih dahulu, sepatutnya bila kita datang ke rumah Bapa di surga pun hendaklah demikian. Beberapa prinsip mengetuk yang dimasukkan di dalam hal ini adalah, yang pertama yaitu mengetuk butuh kesabaran. Pernahkah Anda bertamu ke sebuah rumah yang megah dan luas bangunannya? Tentu Anda harus mengetuk dengan keras dan butuh kesabaran agar pintu dibukakan, terlebih bila si pemilik rumah sedang berada di bagian belakang. Kalau Anda tidak sabar, mungkin Anda akan segera pulang, padahal sang pemilik rumah sedang berjalan untuk membukakan pintu rumahnya. Terkadang Allah menguji kesetiaan kita di dalam hal mengetuk pintu surga. Bukan Allah tidak mendengar suara ketukan itu, melainkan hendak membukakannya bagi Anda. Oleh karena itu, kesabaran Anda dalam menunggu sangatlah menentukan pintu surga terbuka bagi Anda. Kedua, mengetuk bukan tindakan yang hanya satu kali, tetapi berkali-kali atau terus-menerus. Adakah di antara kita mengetuk pintu sebuah rumah hanya cukup satu ketukan? Tentu tidak, bukan? Bagaimana bila pintu surga belum terbuka, masihkah sudi untuk mengetuknya berkali-kali? Kita harus menyadari bahwa Allah mendengar setiap ketukan kita, karena Ia bukan Allah yang tuli, tetapi Allah yang mendengar setiap doa umat-Nya. Memang kebanyakan manusia sulit untuk mendengar bila banyak orang serempak berbicara kepadanya. Namun, tidaklah demikian dengan Bapa kita di surga. Sebanyak apapun anak-anak-Nya mengetuk pintu surga, pastilah Ia akan mendengar dan akan membukakan pintu. Masihkah Anda mau mencoba untuk mengetuk? Kata perintah meminta, mencari, dan mengetuk di dalam ayat ini adalah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus, bukan semata dilaksanakan satu kali saja. Misalkan bila ada perintah seperti ini, pakailah baju itu, tentu berbeda dengan perintah pakailah selalu baju itu. Perintah pertama cukup hanya untuk satu kali memakai baju yang diperintahkan, tetapi perintah yang kedua haruslah senantiasa memakai baju yang dimaksudkan. Meminta, mencari, dan mengetuk harus dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Bila tiga aspek ini dilaksanakan, niscaya doa kita pastilah dikabulkan oleh Bapa di surga. Dengan suara ini yang dikasih Tuhan, hendaklah apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita tentang berdoa, mulailah kita mulai melakukannya hari ini. Bahkan seterusnya, ketika kita berdoa, hendaklah kita juga terus mengingat kita untuk terus meminta, mencari, dan mengetuk. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh mengingatkan setiap diri kita untuk kita tetap terus berdoa, tiada henti kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan, ya Tuhan. Biarlah kami juga diajar untuk terus berdoa kepada-Mu, Tuhan. Kami boleh terus meminta, mencari, dan mengetuk. Tuhan, ingatkan setiap diri kami agar kami terus berjalan bersama-Mu, ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan tetap terus menyinari mereka sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pakulua, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, selain pakulua pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pakuluanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pengaduannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita hari ini bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pengaduannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang mengalami sakit pinggang, Tuhan, yang boleh sembuhkan sakit yang dirasakan di pinggangnya, boleh kembali dipulihkan, Tuhan tolong, dan Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada Ibu Iin. Untuk Ibu Eti di Arjuna, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan dari sakit yang dirasakan, dan kami juga tetap terus berdoa untuk kenyamanan Sherly di dalam pekerja. Kiranya Tuhan yang menyertai untuk pemulihan untuk Ibu Eti, dan pekerjaan dari Sherly boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan yang juga boleh terus memimpin di dalam proses pengobatan katarak ini boleh berjalan dengan baik, dan sakit otot juga boleh disembuhkan. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan dari hari ke hari semakin baik, memberikan kesembuhan, pemulihan kepada Ibu Meliana. Dan berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya, Tuhan yang menyertai studi. Anak Revalina boleh berjalan dengan baik, dan pekerjaan suami kami juga menyerahkan untuk keluarga Ibu Meliana. Berdoa juga untuk Ibu Pak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan anaknya yang mengalami cerebral palsy, kiranya Tuhan yang mulai menyembuhkan. Terus kepada Bapak Kesin untuk kesembuhan pasca stroke, dan kepada anaknya Joachim Sin yang mengalami cerebral palsy, kiranya Tuhan yang terus memulihkan, memberikan yang terbaik untuk Bapak Kesin serta dengan anaknya. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan ini boleh berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi, ya Tuhan. Untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi, kami tetap terus mendoakan untuk perekonomian keluarga ini boleh berjalan dengan baik, dan juga Tuhan juga mengertai di setiap kebutuhan yang diperlukan. Berdoa juga untuk anak William dan Michelle di dalam pasangan hidup yang mereka cari. Tuhan juga yang boleh menyertai dan memberikan yang terbaik untuk William dan Michelle, ya Tuhan. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami tetap berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Sharon, biar Tuhan yang menyertai untuk adaptasi, untuk pekerjaan yang baru, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan pada Sharon. Dan untuk Sherlyn di dalam studinya, Tuhan juga yang menyertai, biarlah Sherlyn juga boleh melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswi untuk boleh studi dengan baik, ya Tuhan. Pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga menyerahkan, Tuhan boleh yang menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kej, Angelina, Ambet, dan Alex. Kami tetap berdoa, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang boleh terus menyertai di setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menyertai dan mereka juga boleh bekerja dengan baik, ya Tuhan. Untuk Alex yang belum mencari, yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyertai, memberikan pekerjaan yang baik. Untuk pasangan hidup, untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Ablet, dan Alex, kami juga mau menyerahkan kepada-Mu, biar Tuhan juga yang menyertai setiap pasangan hidup yang mereka cari, boleh Engkau sertai. Kami juga berdoa, Tuhan, berdoa untuk saudara WW di dalam sekariannya, khususnya untuk pasangan hidup yang dicari. Tuhan juga yang boleh menyertai untuk WW boleh mendapatkan yang terbaik juga, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami tetap menyertakan untuk setiap pergumulannya dengan Bapak Hadi. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati, Tuhan juga yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, ya Tuhan. Berdoa juga untuk hari ini yang berulang tahun, Ibu Yeni di Rahayu dan Bapak Rahar jadi Jalan Musang. Ucap syukur boleh Engkau tambahkan kembali umurnya 1 tahun. Tuhan yang boleh menyertai di sepanjang kehidupannya dan memberkati. Biarlah sukacita di hari ulang tahun ini Tuhan juga berikan pada Ibu Yeni dan Bapak Rahar. Terima kasih, ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami
hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirim paku doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.